89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Ya, Chef M, Moi 8-9 minit ipegelap ketika nunen. Okey, berhupa selamat pagi, salam Malaysia Madani. Dan pastinya, berteman dengan Wiki ke udara untuk pegelap ada relok pun edisi 13 Oktober ataupun GCX 10 2026 lah ya, bersama dua hari Selasa. Okey, relok pun hari ada ataupun pegelap ada, dan pastinya Eng Hala saja secara solo tadi yang akan bersama Rungki melawat rakan tugas DJ Reza Mong Anu adalah urusan keluarga lah ya. Dan pastinya untuk rakan-rakan hit 4 jam siaran untuk pegelap ada segmen Gahjo Asyik sehinggalah ataupun loy majam 12 kodijis. Malah untuk rakan-rakan hi dia poi tadi biputen ya, ataupun bicerengaikan radio KTK punya kereta je ke anu dahlah kan, ki frekuensi je kan, ki adjust je kan. Pastinya duit-duit poi tadi ki ketik Asyik FM dia bersiaran 16 jam sehari ke udara sehinggalah 12 i mengot cuhoi lah ya. Okey, dan pastinya untuk pembuka tirai seperti biasa untuk rakan-rakan hit juga akan engkongsikan antara gagas masa dan mungkin hit panai sengon je. Dan pastinya berkenaan dengan sekolah, penutupan sekolah sekitar Lemah Kelang dan pastinya Selangor juga, negeri Selangor. Debiap helup lah ya, akan ditutup semula disebabkan keadaan hit punya cuaca ataupun rahu hit ketika nunan agak berjerebu lah ya, masih lagi berlarutan. Jadi berhati-hati, pastinya harapkan ki utamakan kesihatan mamik sangin ada. Kurangkan lah ya pergerakan maluar je ataupun aktiviti di luar je. Mungkin sebelum ada kek gemar berjoging tapi kena ui bersih ataupun biap ni katih dek lah secara indoor tadi. Oh, katih ya, nak main biak lah ya. Okey, dan pasti untuk rakan ni juga ada mungkin ketika nunan kek sedang kat kek sarapan pegelap lah ya, breakfast mungkin magrai, mawarung dan sebagainya. Selamat menjamu selera ataupun lebih jimat juga kek senang berencet lah ya, biar bekal kan, bukan siri je pun lebih bor sebenarnya. Oh, sebab jala, sebab kek panai jala kek cak dan anu dia lah relok kek menyediakan canak dan sebagainya lah ya, lebih jimat, lebih sihat, macam-macam lah, lebih mesra Phuket dan sebagainya. Okey, dan pastinya ada antara memberikan perkongsian juga untuk pegelap dah seperti biasa. Kalau mong di kalangan kek mong perkongsian dan menarik, boleh talih kek ngeng menerusi talian WhatsApp Asyik FM dia bernombor 0133151600. Okey, relok pun pembuka tirai pegelap dah, dan pastinya he ox semangat ke ya, bersemangat ke. Dan pastinya untuk General Rock Shana Aslian dia akan ke udara lagu dia demong ni gabungan bahasa lah ya, ngerok gop, ngerok my hit semai rutemir dia akan ke udara. Pastinya Shana Aslian meletup akan ke udara. Asyik FM, moi ni moi.

0: Rancangan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pekerja kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Frekuensi di Cameron Highlands, Ulu Kinta, Perak, 105.1.
3: Ya, hai CFM, Moi Numoi. Ketika dunia juga pastinya bertemankan dengan Wiki ke udara untuk segmen Gahaju Asyik. Relopun hiakan ok lalang sekejap untuk tazkirah Katedral Ismail dan akan ke udara untuk edisi hari adeh 13 Oktober 2020 dam. Dia bertajuk Gah Sana Sini. Jalik pengisiannya, kek terus cengaikan ketika dunia. Hai CFM, Moi Numoi.
4: Ibrah Semai Di Asyik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, bila hibaca people, Mongkis Perdat, Cerengai Radio, Mongkis Rumpak, Neng TV, Mongkis Rasuah. Bukan kata seminggu saudara, tapi hari-hari mesti mongkis kes adeh. De paling pai hunan adeh, kes buang sangit. Kadang mong kata tung sampah, kadang mong tepik nong, kadang kata lungkang. Nyanyak saudara, adalah merib hebat ya. Merib hebat hikmai Malaysia. Mai kilap hebat sebab ya lain nu gecek, ya cipta bom, cipta roket, hik cipta rekod jenayah. Semua adeh mai sebab, ya sebab hik hunan adeh ya nyak junang Allah, ya nyak ju agama, pek juai perintah Allah, pek amal agama. Maka i penyudah, hawa nafsu ki kuasai diri hik. I penyudah adehlah dia terjadi. Allah or semayang, hik berdindang. Allah or baca Quran, hik neng James Bond. Allah or nikah, hik buka di tahdireh. I penyudah, kenon dibuang rata. Masih ingat saudara, agama talah dia dapat ki halak semua jenayah deh. Oleh aja saudara, sama-sama hijau no ajaran agama dia sebenar. Jaga ibadah solat, jaga hubungan hik rujiran, hubungan hik rukawat, hubungan hik rukaum keluarga. Sebab ya jelas Allah ki berfirman kata Al-Quran i maksud sesungguhnya solat atau semayang aja dapat ki halak jubahna dosa rujahat. Bila pai semayang maka terjadilah bana-bana dosa deh. Silap bo ya silap hi. Allah sudah ki pasal tapi pai hijuai. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: #penyiaranjatim

0: Ya, Dak Segres, kata Dalek Semelai, dia menyanyikan Ya Baha sebentar ni lah ya. Okey, dalam pun masih lagi bersama Ru'eng Wiki Kod Dara kata segmen Gahju Asyik ketika dunan.
1: Gahju Asyik, Asyik, Asyik. Gahju Asyik.
0: Okey, Aisyah FM, Moin Umoy. Terima kasih. Dia masih setia. Malam tadi kita berada. Mungkin juga ketika nunan kita terperangkap kata kesesakan lalu lintas. Harap bersabarlah ya. Biar biap ni, biar lingah sakan samat loy. Kalau dia biap ni, mungkin bos ya menekan-nekan. Okey, ataupun tetap juga bertanya. Pastinya harapkan mung penjelasan ataupun biap ni. Rational lah ya. Mungkin mung masalah get ni, mung kesulitan get. Setidaknya hi selamat loy madis nasi dia tunjuk lah ya. Okay, walaupun diharapkan ki semoga dipermudahkan. Sambil-sambil dia juga yang kongsikan jadual berkenaan jualan Rahmah Madani. Pastinya nana perkongsian program juga malok ki boleh membeli barang keperluan harian ki dengan diskaun dia pastinya mencecah 10% sehingga memberi peratus dia tinggi lah. Okay, kalau hening juga pada hari ada debiap sekitar malu ada Parlimen Dengkil Parlimen Sepang maafkan ni Madun Dengkil N55 Dengkil debiap ya dia akan biui pada hari ada bermula jam 4 idui loy 7 mengot 13 Oktober 2026 dia pastinya bertempat PKPS Kabin Komuniti KRT Jalan Putra Perdana 6 Putra Perdana secara bergerak lah ya. Ada untuk Parlimen Sepang. Dan saya aja juga Mas Layang ya. Ya Haji PKPS Pejabat KRT Taman Selayang Mutiara bergerak juga. Bermula waktu sama juga 4 idui hingga 7 imengot lah ya. 4 petang sehingga 7 malam. Dan saya aja juga malok ya. Hicip sekejap Perak. Antara sepadan Perak Selangor. Ya Haji Mas Sabak Bernam. PKPS Surau Haji Omar Parit 8 Timur Sungai Besar bergerak secara bergerak juga jual rahmah dia akan biui pada ketika nuknen juga lebih kurang 6 jam lagi 9.30 minit ipegelap loy 1 kedijis dan straight aja juga kalau hining Lok Magu Musang hari ada untuk Parlimen Gua Musang Dun Galas Ki Perkarangan Masjid Kampung Lembaga hari ada lah ya 13 Oktober 2006 bermula jam 9 pegelap loy nar idui 9 pagi sehingga 2 petang untuk Parlimen Gua Muse okey kod peluang ada lah ya untuk rakan-rakan hikmah sekitar Gua Musang je lah ya boleh ki biap ni boleh perkep harga barangan dengan lebih murah lah relok cara juga ki boleh kongsikan sebenarnya katih nana aplikasi jualan rahmah madani ataupun ki cip juga menerusi naik punya lama sesawang PJRM program jelajah rahmah madani lah jualan rahmah madani maksud eng untuk penanding ki supaya kita boleh merancang kita punya perbelanjaan dan pastinya untuk kita panik antara waktu-waktu dia lebih terperinci lah ya. Okey, walaupun terus saya nanya lagu sekejap Jun Nyanyian SBK Band kata Dalek Temir Ye Hoi Ije Maha. Okey, terus saya nasyam. Moin-moin.

Hello pun akan anyway sikit okay, lagu nyanyian Ju BJ dia akan ke udara kata dialek teman. Ah, aku sayang bini dia akan ke udara. Terus saya nak siapa? Moi, nong moi.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Boy Lumos. HFM.
2: Ya, HFM, Boy Lumos. 914 minit dipergelap ketika nunen. Okey, walaupun terima kasih Ragas Sugas DJ Mizi, Syarul Hamizi lah ya. Okey, ubi muda. Depoi dalih bi perloi gah delik temin serta net. Pastinya kembali semula bertemu dengan Eng Wiki ke udara ketika nuna. Relok pun he akan oglalon sekejap untuk motivasi asyik untuk hari ada. Pastinya berkaitan du pencemaran alam sekitar siri 3 lah de akan diketik sebelah jauh lah ya. Bersama Ru Dr. Ismail. Okey, pastinya akan ke udara kata segmen ketika nuna lah. Okey, HFM, Moi Nung Moi.

0: Mutiwasi di Asyik.
1: Dari saya Dr. Ismail Zain untuk anda semua. Alangkah seronoknya dan rasa bersyukur kita pada Allah SWT. Terutamanya kalau kita bangun pagi-pagi ataupun waktu malam, ya, kita bersiar-siar atau kita berada di rumah kita, ya, keadaan udara yang dapat kita hirup dengan begitu tenang sekali, dan juga keadaan air yang begitu baik, tanpa tercemar, itu satu nikmat, ya. Tetapi alangkah sedihnya apabila kita nak menghirup udara yang zaman, tiba-tiba udara tadi telah tercemar dengan habuk dan sebagainya. Seperti mana yang kita rasai, ya, tidak lama dahulu, di mana udara kita tercemar dengan jerbu. Ini memberikan kita satu kejutan pada kita. Oleh kerana pencemaran itu akan meninggalkan kesan yang amat buruk pada kesihatan kita. Kalau kita jalan-jalan, ya, di parit, di sungai, di kolam dan sebagainya, jika terdapat bau yang busuk, terdapat pencemaran yang begitu banyak, kotoran-kotoran yang ada, sudah tentulah, ya, keadaan itu tidak menampakkan satu keceriaan kepada masyarakat dan negara kita. Jadi inilah yang kita amat bimbang, oleh kerana pencemaran itu berlaku di mana-mana saja. Cuba bayangkan, kadang-kadang kita jalan dengan family, dengan keluarga kita. Kemana? Mungkin di tepi pantai. Mungkin juga di kawasan-kawasan tempat-tempat peranginan. Di kaki-kaki bukit, di sungai ataupun juga di air terjun, kawasan air terjun yang begitu indah, begitu sedap. Tetapi kadang-kadang kita rasa geli, ya. Kaki kita nak pijak kawasan rasa geli kerana terdapatnya sampah sarap, bekas makanan, sisa-sisa makanan dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan keadaan menjadi begitu teruk, yang mencemar alam sekitar. Jadi apa peranan kita? Ya? Jadi maknanya peranan kita ialah kita nak pastikan supaya keadaan alam sekitar kita ini terjaga, terutamanya orang muda macam kita, ya, golongan belia, ya, di mana kekuatan yang ada pada diri kita itu, sejauh mana kita dapat memastikan kebersihan itu dapat kita wujudkan. Tak guna kita mengaku kita ini mempunyai motivasi yang tinggi. Kita tidak bererti kita mengaku diri kita ini mempunyai jati diri yang tinggi. Tetapi apabila kita melihat sekitar rumah kita, luar daripada rumah kita atau negara kita tercemar, ya, maka tak guna. Oleh itu, kita, sama ada kita diri daripada golongan muda atau golongan lama, kita harus main peranan kita untuk memastikan bahawa alam sekitar kita ini terjaga, kerana itulah yang akan menunjukkan kekuatan yang ada pada negara kita. Apabila kekuatan itu ada pada negara kita, ia melambangkan kekuatan yang ada pada masyarakatnya. Dan kekuatan ada masyarakatnya itu ialah diri kita sendiri. Maka apabila keadaan terjamin, tidak ada pencemaran, maka diri kita itulah yang akan dikatakan kuat.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cernailah Asyik FM Moi Numoi.
3: Kosong satu tiga, tiga satu, lima satu, enam kosong kosong. Ask Shift FM Moi Now Moi.

0: Hai, saya Lenny Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moi Numoi.
1: Ya, Asyik FM, Moi Numoi. 9.24, iminit dipergelap ketika Nuknen masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Gahju Asyik. Relok pun yang hala talih untuk pekelak. Dan pastinya untuk rakan-rakan hit juga. Okay, boleh probe eng serta coy yang akan onkan juga layar TikTok Live Aisyah FM. Okay. Sambil-sambil je juga boleh mungkin Kate berkongsikan ucapan ke perkongsian Kate. De, pastinya dia boleh biok manfaat pada My The Killer, biok panik juga. Menerusi talian WhatsApp Aisyah FM, dia bernombor 013-3151-600. Tak kisahlah ya. Mungkin program ke acara ke jala de KUI ketika donan aktiviti dia engki dia lah kik boleh biap ni berkongsi ketika nuknan lah ya, menerusi talian WhatsApp Asyik FM. Okey, ataupun memberikan perkongsian untuk mambik dia peminat tegar ya ajih untuk perkembangan semasa bola sepak tempatan. Dan pastinya empat pasukan telah pun mengesahkan kemarahan ke separuh akhir Piala FA 26-27. Dan pastinya dalam empat deh hanya Mengnar sajalah ya dan akan berentap untuk pentas akhir pada musim adalah ya. Bu Imai dia bakal mara keperlawanan akhir Piala FA 26-27 ada. Dan pastinya pasukan JDT, pasukan jalan lagi Brunei dan Kuching City serta Selangor lah ya. Okay, Bu Imai lah ya dia akan mungkin dibiap net. Pastinya favorite ataupun ialah pilihan utama ya aja JDT, mungkin ni pasukan ada Brunei, Kuching City, Selangor mampu lah ya BU nak kejutan untuk menewaskan sang juara bertahan di Harimau Selatan. Okey, walaupun jalan dia menarik juga dia berlaku kata media sosial ketika donen eng pani ataupun eng opani pada Sengon je. Dan nak cerita ada berlaku man Georgetown, Penang lah ya. Nanak rakaman CCTV masa restoran Mageni Driver, Mageni Drive, maafkan ring. Pulau Pinang dia pastinya mencuri perhatian telah senumum keral warga asing dia bidawa keeper mood. Sentuh entah ya. Terkejut dengan abang ni ya. Tiba-tiba ya. Okey. Okey. Ada pastinya Nana cerita dia tular juga. Nombor kral warga asing yang dibidakwa keeper mood. Sentuh entah lah ya. Bulu dananya sendiri ke dalam cakwe tiaw dia telah pun bipesan. Dan telah juga aja juga kila ki cuba untuk jelah. Ki pasal net untuk ki komplain konon-kononnya salah tuan kedai lah atau ki kedai, tapi sebenarnya ada mungkin cara ilai untuk cak free ke relok ke cara pek panel lah ya. Okay, ada perkongsian pastinya menerusi media sosial berita RTM macam-macam ragam lah ya Mahi. Ada orang kita ni macam-macam ragamnya. Okay, ada yang itu ada yang ini. Jadi kalau boleh hielakkan lah ya perkara redeh tak terjadi pada diri ki. Harapkan ki agok lah kuat kesempatan. Okay, pastinya Rosam Band dan Gagulara orang kita. Asyik Mam, Moi Numoi.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Asyik FM.

Ya, Iska. Okpani Talihli. Bagi tahu sajalah ya. Kata Alex Mai, Sultan Anik telah pun menghiburkan di ketika dunia pukul 9.40 di Pergelap. Masih lagi berteman kerana ingin wiki ke udara untuk segmen Gahju Asyik. Okey, dan apa terima kasih. Dapat telah dengan Kanji menerusi aplikasi RTM Klik, katih telefon pintar Nki ataupun Nki punya komputer, laptop, pejabat Nki ataupun mandu Nki dan sebagainya. Dan pun kasih untuk rakan-rakan Nki juga menerusi Astro 875 masih lagi on, on tak on. Okey, dan memudahkan untuk rakan-rakan Nki khususnya dia berada ma biap net, ma pedalaman ataupun ma tempat-tempat dia biap net agak berada imol di daerah penghujung bandar dan sebagainya. Okey, memberi gap perkongsian juga sambil-sambil je berkenaan dan nak cerita RU IC ataupun kad pengenalan lah ya. Dia biar menerusi JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Lebih pasal sijil kelahiran ke mana je, ya, dia masih lagi sah, tak perlu ditukar. Dia biar KPJPN, sijil perios je kan. Hipanai juga dia opani sengon je ataupun pada minggu cano hipanai Gua Musang antara menjadi lokasi juga mengambil JPN ada program mekar untuk biceleh padak bersama menyantuni masyarakat Mahi. Dia pastinya dia memang mong kesulitan lah untuk bicik maluar. Jadi mengambil ada biko inisiatif untuk biain terus perkhidmatan JPN in pada masyarakat Mahi dia berada makatih kampung penalaman lah. Okey, relok pun dia pastinya memberikan perkongsian secara terperinci. Dia biar rakyat ataupun mai raya tak perlu tergesa-gesa menukar sijil kelahiran di mana je, termasuk dokumen bertulis tek, bertulis tangan mong setengah je mai mana lah ya, mai ngerak mana, utai-utai mana, masih lagi mong dokumen dia bertulis tangan je ataupun tek je, kerana biar ada masih sah lagi lah untuk urusan rasmi. Dia biar juga ya Ketua Pengarah Pendaftaran Negara ya Haji Datuk Badrul Hisham alias, dia biar sijil prius, sijil kelahiran dia biperho sejak canuk je kekal sah dan tak terbatal hanya disebabkan perbezaan format dokumen. Kadang je maklum lah ya, zaman ke zaman, okay, zaman peralihan zaman ni, perubahan zaman je, jadi dokumen kadang je berubah. Jadi biap juga mai raya boleh terus menggunakan sijil kelahiran asal masing-masing tanpa perlu biperkep dokumen PAI semata-mata kerana formatnya berbeza. Jus sijil lebih perhol ketika adeh lah. Relok pun linai dia memerlukan dokumen katif format terkini boleh bitibak terus ma Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk biperkep cabutan sijil kelahiran PAI. Dia biap kepada mawik berita kelas ilai menghadiri program literasi pendaftaran sempena sambutan Hari Pendaftaran Negara ke-78 peringkat negeri Kelantan mapus balalah ya. Dia biap juga kata perkembangan dia kila ilai dia bismai mengambil penyedia perkhidmatan untuk biperhut taraf sistem pembaca pembaca kad pembaca kad masing-masing bagi memastikan MyCard generasi PAI akan kebibaca dengan lancar untuk urusan pengesahan identiti elektronik EKYC. Dibiap juga sistem JPN telah pun disesuaikan untuk membaca semua dokumen pengenalan diri. Namun, penyedia perkhidmatan perlu diperhut kesediaan sistem Liknai bagi memastikan kelancaran urusan berkenaan. Okay, dibiap juga deraya 202,829 kad My Generasi PAI debi perhul masuk negara bagi tempoh 17 September hingga 11 Oktober canu. Okey, kit dah mungkin di kalangan kit dah telah pun kit menukar kad pengenalan. Untunglah ya, eng juga ada masih jati lagi, basic lagi dah ya. Kalau mong kit dah bertukar je, boleh juga kit kongsikan pengalaman je menerusi talian WhatsApp HFM, menerusi depasinya pengalaman kit sendirilah. Relok nyeh ke, tebal ke, selek ke dan sebagainya, lebih mudah ke, boleh talih kit kongsikan kit banyak pengalaman je menerusi talian WhatsApp HFM di nombor 013-3151-600. Okey, relapun hit layan sekejap dengan lagu Ju Nyanyian Bidin SJ kata Dalek Bah Meri. Dan pastinya dia berjudul Ingat Alakah. Aisyah FM, moin moin.

0: Gegar Pasti Padi.
1: Baik, mesej saya sangat ringkas. Pertama, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, pastikan kita memiliki dokumen pengenalan. Bila kita dah ada, bermaksud kita ni adalah warga negara Malaysia yang sah. Dan nanti, bila kerajaan gerakkan pelbagai program, misalnya subsidi besar-besar, kemudahan kesihatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya, adanya dokumen diri kepada rakyat Malaysia akan memudahkan kerajaan menyusun dasar dan membantu. Yang kedua, bila dah ada, pastikan jaga keselamatan. Yes, dokumen itu jangan sampai hilang, jangan sampai rosak. Ya, sebab kadang-kadang kalau hilang itu dia terdedah kepada kemungkinan disalahguna. Orang curi identiti kita, orang guna untuk tujuan yang tidak baik. Jadi bila dah ada, pastikan kita jaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita dah ada dokumen, tapi kita tahu kawan-kawan kita, saudara kita, keluarga kita yang mungkin belum. Kita tolong ingatkan mereka. Sebarkan maklumat ini kepada mereka. Jadi, itu pesan-pesan ringkas daripada saya. Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri.
2: Asyik FM 89.3 Ulu Tembelik. Asyik FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Samri dari suku Kaum Mahmeri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
3: Piyong leh asik FM, asik pada yang asik.

Ya, Tok Elek, nyanyian Kiang Gerhana lah ya. Kata dialek Temir, dia bermaksud tak tahulah. Tanyalah diri sendiri. Okey, rela pun terima kasih. Ada pastinya untuk rakan-rakan hit ketika donen menerusi TikTok Live Asyik FM. Terima kasih guys. 79 mata memandang yang terkejut kita. Okey, baik. Dia mungkin puan telah kemuj ataupun masuk kata ruangan TikTok Live Asyik FM ketika donen. Boleh juga ke taping-taping screen. Terima kasih BD Bot lagi, Juki BGP, Arisha. Terima kasih guys. Dari mana tu? Boleh juga ya, borak-borak santai juga untuk rakan-rakan hit ketika donen. Perkongsian jungkit sendiri, Dewi Maherzin, Maher Zaini, Bot lagi, Muhammad Syafiq, Zakaria Lan. Terima kasih guys. Dah kek cak-cak ke, peksik ke, jati ke, sama ada kek berencet sendiri ke, kek ain bekal ke, ataupun breakfast maluar dan sebagainya lah. Ya, selamat menjamu sehera juga. Kalau ada talk lagi kek bipasannya, cak-cak lagi, sama lah hit satu geng lah ya. Tengok tiu kosong tadi. Okey, walaupun pastinya untuk rakan-rakan hit juga, nak cerita, dia boleh jadi hit unana inspirasi juga pada diri hit. Rumah ambil kenon cenok juga ya, malok hit panik. Tahniah kontingen Malaysia, dia berjaya meraih 19 pingat katih 23rd International Mathematics and Science Olympiad ataupun IMSO 2026. Syabas dan tahniah lah ya kepada kontingen Malaysia atas kejayaan meraih 19 pingat katih acara ada ataupun program ada. Dia berlangsung pada tarikh NAR Loi 7 Oktober 2026 Mar Jawa Barat Indonesia. Pasti pencapaian membanggakan untuk Malaysia. Ni 3 pingat emas dan 6 pingat perak, 10 pingat gangsa dan kejayaan adeh. Dia pastinya mencerminkan kecemerlangan murid Malaysia kata bidang matematik dan sains pada peringkat antarabangsa. Pastinya, ipannya juga pada tahun adeh. Tahun ini, tahun kita, guru bitara nadi negara. Okay, terima kasih, guru. Guru. Okay. Dia pastinya ada cerita juga, dia biap nek. Untuk penanih hit lah ya, mambil kenon cenok juga, mambil cikgu-cikgu, dia berkhidmat pendalaman, selamat menjalankan kewajipannya, tanggungjawabnya. Pastinya hit mendidik pelajar lah ya, ibarat biar net hit menjadi pelita pada sangit je. Okey, balik Pak Izzah Pahit katanya, tahniah Malaysia, ya betul tu. Boleh Neng menerusi media sosial Kementerian Pendidikan, pastinya mambi sangat ada. Memang kebanyakannya yang rasa sekitar umur baru mungkin dajah 5 ataupun tingkatan 1 lah ya. Wah, hebat-hebat lah ya. Seawal usia red death telah pun berjaya mengharumkan muh Malaysia peringkat antarabangsa lagi. Relomon, terus saya nak lagu sekejap. Ju pastinya katih nyanyian Datuk Fazli Yaakob Dakan ke Udara. 3 kali tajuk dia ya. Terus setia bersama Ruji dengan Syafam. Moin moin.

0: Ya, pasti pade.
1: Utamanya kepada ibu bapa sebagai pembimbing utama kepada anak-anak kita dan berbeza seterusnya, ketinggian pelajaran itu amat pentinglah kerana hala tuju kita sekarang bukan setakat di kampung, malahan di peringkat kerjaya. Maksudnya kerjaya ini salah satu dapat menyumbang kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. Bila kita ada jawatan penting dalam satu-satu agensi ataupun yang berkaitan di, ya, yang satu-satu yang berkaitan di jabatan seluruh sekali, kita boleh membantulah masyarakat kita dalam pembangunan dalam kampung dan juga penggunaan untuk berada di contohnya dalam kerajaan itu sendiri, mana kerajaan sendiri kita boleh membantu masyarakat kita dari segi pertukan kita gunakan dengan betul lah. Maksudnya pertukan itu kita gunakan betul, terutamanya dalam bidang pelajaran, pendidikan, bidang ekonomi, betul-betul dapat ke sasaran yang 100% sampai ke orang asli khususnya.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah, Perak.
3: Saya daripada Tok Batin Raina bin Anjang, Kampung Aring, Suku Kau Matek, Ngin Kijing leh daripada ASIKM, Pong dan Pong. Oh, you must. ASIKM.

Ya, BBLK Man, aku mohon telah pun menghiburkan di ketika nunan 10.15 minit di pegelap. Masih lagi berteman dengan Wiki ku udara untuk segmen Gahju Asyik lah ya. Okey, walaupun kita boleh singgah atau pergi mui katil ruangan TikTok Live Asyik FM. Terima kasih Abang Ams, kita tanya lah ya. DJ VE, hai juga Mak Igah Abang Ams. Apakah perkabarannya? Okey, terima kasih juga rakan-rakan hit The Killer. Bu, ada Ikram Kampung Temir. Betul ke? Kampung TMR ke relok? Okey. Wahid Muhammad. Buat lagi lah ya. Aziz Yon. Pok Mat Raup. Oh, rakan Hiju Raup lah ya. Katanya, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga Pok Mat Raup. Kerja ke cuti macam mana tu Pok Mat Raup? Dengan cerita Pahang pun, keadaan jerebu agak deh jugalah ya. Agak pek merik bol lah. Tak berapa sihat lah ya. Okey. Untuk memberikan perkongsian juga untuk rakan-rakan Hi. Pastinya Nana Gah kata sukan badminton. Gandingan bergu keral negara ya Aji. Aaron Tai, Ruyab Roy King dia berjaya merangkul gelaran sulung Rinai pada kejohanan badminton terbuka Arctic 2026 bertepat mah Finland ya Aji Vanta. Kalau hineng ya butiran ke untuk perlawanan akhir ada pasti ya keputusan dia mami ada buat julung kalinya pertama kali join dan berjaya menewaskan pasangan Jutaiwan Yaji Lai Poyu Ru Sai Fu Cheng dengan keputusan straight set Yaji 21-19 dan sama juga 21-19. Wah, memang sengit lah ya 21-19 sekiranya memang buku ruas lah. Dan tempoh perlawanan telah pun berlangsung selama 41 minit. Depasinya berikui ma Energy Arena ma Banta Finland dan mambi ada berjaya mianjuk wang tunai kira-kira 141,000 ya, 141,000 sehingga 161,000. Oyo, rayak je tu je ya, jumlah je. Pastinya hipane juga fakta ringkas mengenai Imam Bi ada merupakan penampilan sulung lah. Kejohanan ada merupakan penampilan sulung pertama Linai dia digandingkan bersama mapentas jelajah dunia BWF kejohanan super 500. Okey, dia pasti ketika dunian Aaron Ru Roy King dia ketika ada status ranking late night dia berada pada tangga 348 dunia sebelum melakar untuk BUI kejutan ya menupaskan lawan late night dia berada mah tangga ke-60 dunia. Wah, betapa hebat lah ya. Jadi Pein Hit Panai juga ada merupakan nak cerita lah ya, nak pelapis lah untuk sukan badminton. Okey, relo pun kalau hineng kah kilit juga. Lebih pasal guru wanita dia berusia 57 tahun dia terbabit katih insiden merempuh nar pelajar tingkatan 1 sehingga salah nukmam jih dia bidat mas sekolah menengah kebangsaan SMK Tanjung Mas pada April Canuk bitiba ma kompleks Mahkamah Kota Baru pada pekelap ada untuk menghadapi proses pendakwaan. Dan biap juga guru berkenaan dia bitiba kira-kira jam 8.35 pekelap in dengan diiringi ru mambik pegawai ru anggota polis lah. Ini dia berjangka berdepan nar pertuduhan masing-masing DBU Seksyen 304 Kanun Kesiksaan kerana menyebabkan danan akibat kecuaian ru Seksyen 336 Kanun Sama ia berkaitan perbuatan dan membahayakan nyawa ataupun keselamatan mai kila lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi mungkin dia biap nek walaupun hibana cuti sekolah, bukan cuti sekolah, sekolah Hunan telah pun ditutup. Kalau ki cip ma luar ya, ki cip ma tempat dia pastinya rayak mambik sangat. Kadang je BI ma luar, bicik tempat pusat boleh belah, pasaraya dan sebagainya. Hit the ain kereta je, mambik dewasa je, kena lah hit peka lah ya. Jala hit jebat je, kadang je mungkin hit sip. Jadi hit biap net lebih alert lah kalau nak main biak lah ya. Peka dengan keadaan siling, kadang je mungkin tak ipan ni. Maklumlah terlalu sibuk ke terlalu, yelah hit mengejar itu ini sampai hit sip keselamatan. Diri hit rumah ambil main kilit lah. Sekarang je bukan hit terkena tapi sengah main ambil kilit dia menjadi mangsa lah ya. Okay, hanya sebagai langkah berjaga-jaga supaya perkara dah tak terjadi pada diri kit lah. Okay, walaupun hit layanan lagu sekejap Jun nyanyian katil dalik temuan dia pastinya Ying dia berjudul Sidang Asyik FM Moi Numoi.

0: Hai, buat apa tu? Memandu ke? Ya ke? Macam selfie je? Macam main telefon je? Oh, jaga-jaga di depan sana ada lampu isyarat. Merah, kuning dan hijau.
1: Pandu cermat jiwa selamat, kenali lampu isyarat anda. Hati-hati di jalan raya.

Ya, Asrul, lagu dia bertajuk Tenatak Samakru Jenajah. Atuk sama dengan nenek lah ya. Kata dia like semai, semai ju slang Pahang lah ya. Dan pastinya ketika ini berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Gahju Asyik masih lagi bersiaran. Selamat

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Nama En Watabung dari suku Semai. Pendapat En tentang jualan ramah badani adeh bo, terutama untuk moyang berpendapatan rendah. Kelebihan jualan ramah badani dapat dibantu kurangkan perbelanjaan dapur, terutama contoh bagi En yang kerja di KL berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jualan ramah juga dapat ditolong keluarga yang mohon membeli barang-barang asas dengan bajet gek atau yang terhad. Dalam masa yang sama juga, gunan jualan ramah dapat ui ke kawasan-kawasan komuniti atau kampung. Jadi senang untuk mai kampung-kampung naik haberkep barang atau naik beli barang. Jadi harapan saya untuk belanjawan 2027, semoga kerajaan diteruskan dan kekalkan jualan ramah ada untuk semua akhir rakyat Malaysia.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Ya, pengumpulan cenos, teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

Ya, surat head dia kirim. Kata Dalek Semai, dia bernyanyikan ya band Pripai lah ya. Band Pripai ada asalnya Jupantes. Nek, kik telah pun kik gerti kata pergi Cerengai. Rakaman debut pada tahun 2023 atas sebab eng Mas Sungai Ruih lah masa je segmen Geradong Geradeng penerbit ni DJ Hardy lah ya waktu aje. Nyak je bayangkan ya pantas Cameron pun boleh tahan juga sejam lebih juga. Hul Ken Pantas pun memberi minit juga kalau tapi hineng nek inong kat danong dah bor cuma eng yali udah peng cheap lah ya. Okey, Mak Pantas mungkin rakan-rakan hi sekitar Mak Pantas ataupun Pos Lanai ada kikik ketik ketika nunen relok kat dan ki bor ke cengai igah nek rakan hi menerusi TikTok live juga Aril Kipasal sebab juga tanya ni relok ikadaan rahu ataupun cuaca mah anu sekitar Pos Pantas lah bipasal ni bipek lah sekejap lah ya tapi tak lebat sangat lah okey lah je ya kiranya renyai-renyai lah ya. Okey, Aril Kipasal ada lagu Ku Sungai Ruil head buka ku YouTube yang terbaru. Oh ya ke? Okey okey baik. Mananya memang bersipai lah ya. Oh okey Aril selalu coy akan neng lah kata YouTube nuk je kiranya YouTube Pripai sendiri ke ataupun My Killer lah ya. Okey tak apa, kejap lagi akan biar ni akan cuba ceriak lagi ya. Okey, relo pun beri gaya perkongsian untuk rakan-rakan hi sebelum hiok laluan untuk Gah Dalek Jakun tepat jam 11 pegelap Johoi. Dan nak cerita lah ya ada berlaku Mak Kedah daerah Sik ataupun bi pasanek nanda kemalangan dia agak menyayat hati juga malok kalau hineng numong pelajar kral de bidat manakala ikawak ya dia cedera parah telas motosikal de bihoi alinai merempuh sebuah lori majalan kampung Kerawai pada Sengon Jih dia biar juga pihak polis Nai terima maklumat berkenaan kemalangan in membabitkan keluar-duak kenderaan pada jam 2.50 minit idulah dan biar juga siasatan awal lebih dapati lori berkenaan kata Cuk Nip Ju Jeniang menghala ke kampung Kerawai manakala motosikal lebih hut yang kedua-dua pelajar in bergerak ju arah sekolah menengah SMK Seri Enggang lebih cip ma kampung Bandar Hilir biar juga motosikal lebih tiba ju arah kenok belakang lori je tak sempat untuk mengelak sebelum merempuh lori berkenaan menyebabkan motosikal debi tunggang yang mangsa dia berusia 16 tahun aje bimuit terus maklop lori ya bayangkan terlalu laju terlalu rapat sangat pun agak berbahaya jadi cara panduan ni kalau bijoi pada buku panduan kalau ki intern kuat lesen je lah ya pastikan hit punya kiraan ni 5 saat tu silap eng antara barang ataupun mong benda lah menungar hit ataupun contoh tiang elektrik dan sebagainya hit kira 5 saat ataupun lagi biap ni lagi joy lagi entuh get kiraan ni lagi selamat lah supaya mong hit mong masa ya untuk hit break. Okey Haji Ilai nana cerita dia boleh jadikan biap ni supaya tak terjadi pada diri hik lah ya supaya hik lebih berhati-hati rupa ke dengan keadaan semasa jugalah ya. Relok pun terima kasih rakan hik Aril Kipasal ni. Oh abang lah studio. Okey baik. Lan Jenrai lah ya. DBU versi Pai. Ay, salah mouse pula yang cap dah lagi. Berkenaan lagu nyanyian Ju Pripai Anek lagi. Dia bertajuk Surat Head Dia Kirim. Mau versi Pai rupanya. Okey baik. Tak apa. Sebentar cuy akan eng neng lah ya menerusi YouTube Abang Lan Jenrai Lan Studio lagi. Relok pun terus silayan anak lagu sekejap. Dia pastinya dia bernyanyikan Ya Gerajos lagu dia berjudul Terbuk Mahak kata dialek Temir. Asyabam Moi Nung Moi.

0: Okay, new vocalist Kwon Pripai, Demu Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Hey, Rapi, bassist Pripai.
3: Saya Sob, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Blok Pripai, Gertik lah, Asik FM. Hunte, dari yang Hunte, yeah!

0: 끄멀린 한배 문뚫린 한배 기차 말해
1: Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Jakun Earth disampaikan oleh Zainab Acin. Pentadbiran sekolah ada peringat supaya bing ngedik sebarang kes buli dengan penderaan jasad nak jaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes kena dilapu dan ditangani dengan cepat untuk memastikan keselamatan dengan kebajikan murid terjamin. Nyok Makinahu kuasa berkaitan disiplin cukat di Pekasa dengan menghagit ruang kepada guru besar dan juga pengetua dan juga jantan kuasa disiplin ngambil tindakan lebih tegas termasuklah menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Dalam padaya, Datuk Seri Anwar juga menegaskan keselamatan dengan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama mak bapak dan juga warga pendidik dan dibuli diserah kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas kena diambil kepada sebarang isu yang mengancam keselamatan dan kenek selain menguatkan kesedaran semua pihak menganut tanggungjawab masing-masing. Semua sekolah tadika dengan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor di arah tutup bermula hari A. Cangkes bacaan indeks pencemar udara IPU yang melebihi 200 iaitu pada tahap sangat bersihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan Makinahu, penutupan ia dibuat selaras dengan pelan tindakan cerebu kebangsaan dan juga garis panduan Kementerian Pendidikan untuk memastikan keselamatan dengan kesihatan murid dan juga warga sekolah selalu dijaga. Sementara ya, fasa peralihan monsun dah agak bermula Jumaat sampai bulan depan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib Makinahu, fasa ya boleh mencetuskan hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutamanya di kawasan barat dengan pedalaman Semenanjung dan juga barat Sabah dengan Sarawak. Kebanyakan fenomena ya berpotensi menyebabkan buah kilat, kepala air dan juga pokok tumbang. Orang ramai dan sihat selalu peka kepada amaran cuaca semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK dan juga Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Polisas, akan menghagit kerjasama untuk nulung proses siasatan menganut kematian seorang penuntut dipercaya dibunuh teman jantannya awal pagi hari demalam. JPPKK dalam kenyataan Makinahu, pihaknya dengan Polisas menghagit sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk muat siasatan secara menyeluruh. JPPKK dan juga Polisas menghagit perhatian, sokongan dan juga bantuan yang sepatutnya kepada keluarga mangsa. Hari demalam, Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Ashari Abu Samah dilaporkan Makinahu, pihaknya menerima panggilan mas 999 kira-kira 4.32 minit pagi daripada temuan jantan mangsa neng Makinahu nganuk kejadiannya. Mangsa dijumpa terbaring di katil dalam set bilik siwa di tingkat beweh rumah ya. Pakar forensik Hospital Tengku Ampun Afzan mendapati ada kesan tekanan di lehi betina ya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan muat mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh penting dan juga perkara berkait dengan Pilihan Raya Negeri PRN Melaka di set hotel di Negeri Ya hari A. Mesyuarat di Kepala Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun ya dibuat untuk mengumumkan tarikh penting PRN Melaka termasuklah tarikh read Pilihan Raya, hari penamaan calon dan undi awal, hari pengundian dan juga tempoh berkempen dan juga maklumat nganuk lain-lain persiapan untuk muat Pilihan Raya ya. Seorang pelajar jantan tingkatan 4 maut manakala adik betinanya luka dalam kemalangan melibatkan 3 motor di seberang Takir, Kuala Nerus. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Azli Muhammad Noor, mangsa mati di lokasi cangkes luka teruk. Kemalangannya dipercaya yang berlaku masa motor mangsa motong set kenderaan sebelumnya bergesel dengan motor yang lain dari arah bertentangan. 2 penunggang yang lain juga luka. Pula nganuk seorang pelajar jantan yang luka lepas jatuh dari tingkat 3 set sekolah di daerah Kulim. Mangsa masa dia pun sedar dan remuk rawatan dan juga pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah Maginahu pihaknya mantau rapat keadaan pelajar ya. Dapatan awal siasatan pulih mendapati enang pelajar yang dipercaya berdepan tekanan berkait dengan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dengan mental dan juga meminta mak bapak dan juga warga pendidik supaya lebih peka kepada perubahan emosi anak-anak. Di Sarawak, 3 ekor buaya berjaya ditangkap di Batang Igan dekat dengan ulu kampung Kebuau Sibu sejak Ahad lepas. Seekor darinya sepanjang 4.75 meter dengan anggaran berat 500 kilogram. Pemburu buaya berlesen Jeffrey Siu Seng Kuang Maginahu, buaya yang ditangkap kira-kira 2.30 pagi hari demalam. Yang Maginahu operasi yang dibuat, cangkes buaya yang selalu datang dan juga nyerang koyok yang dibelak penduduk. Sangkat yang berita jakon dari Asia FM, berita yang tidak disuntik oleh Azrul Faizal Jusso dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, hey, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, hey, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat kerabut, aku tahu. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ke? Kurang sihat sikit ini lah.
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik. Dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Ya, Gaju Asyik 11.16 minit dipergelap ketika nunun. Terima kasih ada masih setia menerusi TikTok Live Asyik FM. Terima kasih guys. Mung juga rakan-rakan Hi Ki berkongsikan keadaan cuacanya Johor. Antaranya salah nombor menek Syah Mirul Ki pasal DJ cuaca di JB ni jerebu teruk ni. Betul tu ya Syamiro, tadi saya tengok juga yang sempat juga yang tinyau kata Laman Sesawang ataupun My EQMS ya Haji Debi sediakan yang mengambil Jabatan Alam Sekitar berkenaan antara bacaan IPU Indeks Pencemaran Udara ketika nunun kalau hineng Ma JB yang sempat juga yang scroll, saya scroll-scroll kejap ya. 176 176 bacaan IPU-nya bisusuli depan Linyon juga ya Ajih. Ajih untuk Majibi Taman Bukit Dahlia, Taman Tanjung Puteri 181 Ajih paling tinggi lah ya sekitar Johor. Dan pastinya Ma Keluang 153 dan Ma Batu Pahat 162. Kiranya Ma Kemil 150 lah bacaannya. Melaka pun tak terkecuali juga. Jasin, Ledang 161 dan Bandaraya Melaka pun 160 ketika nunen. Dan pastinya rakan-rakan ini berada di sekitar Lembah Kelang. Kalau hening padeh, ia berwarna belaer lah, berwarna hijau. Kiranya tengah-tengah lah ya. Kalau hening naik ketika nunen, Seri Kembangan 84, Kuala Lumpur 87. Dan kalau hineng juga secara perincian lebih giat nek, Petaling Jaya 73, aja untuk relah Kuala Lumpur, Selangor pun masih deh lagi lah. Kiranya masih langkah berjaga-jaga. Walaupun bukanlah secara keseluruhannya boleh hold, tapi kena berjaga-jaga jugalah ya. Jadi kita boleh perkongsikan kata ruangan TikTok Live Asyik FM ketika dunan. Mungkin pengalaman kita maklumlah dah jerebu dah itu ini. Kena pula BDR, bekerja dari rumah, work from home, WFH. Kadang-kadang je aja terma digunakan yang ambil swasta ataupun kalau kerajaan net, government net, BDR lah. Kena mong aplikasi juga. Aplikasi je sekarang je mong jabatan dia memang dah disediakan dia punya aplikasi. Dia telah pun ditetapkan setting pada kaki tangan masing-masing lah. Okey, terima kasih juga ya Syah Mirul. Terima kasih boleh kik kongsikan juga antara perkongsian mungkin pengalaman kik bekerja jukendek waktu ketika nunan atau jadi masalah lah ya. Macam-macam ragam lah ya. Kadang ni kata dek dah mengkenon cenok lah ya. Tiba-tiba hik kerja, tiba-tiba pula kik kacau. Waktu je lah kik hotbot lah itu ini ya. Nak babab lah ya. Okey, baik, kalau ini antara perkongsian lebih di terperinci kik berkenaan nak cerita Debi pasal kalau hineng ada berkaitan belanjawan 2027 lah ya. Debi ya, pelaburan pusat data berskala entui Ruang Infrastruktur Kecerdasan Buatan AI Debi jangka akan menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2027 ketika ekspor berdepan ketidaktentuan global lah ya. Okey, lepasnya dibiap aja antaranya berkenaan RU Pelanjawan 2027 dan gah dia sangat menarik juga. Dia akan kongsikan suatu cawai ya Ajih, pengusaha sempak, pengusaha durian ya, dia terpedaya tawaran nombor ramalan tidak wujud. Ai, jala ceritanya, apa ceritanya? Point lagi akan hit bersama lah ya. Okey, lalu terus sayan Man Mary KPCY tu, Moi Hemba bermaksud katil lain Man Mary, Asyik FM, Moi Demai.

0: Oi, kakak.
1: Apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati je dalam Facebook, mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia jangan telefon aku ni. Kau tunggu je nanti mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam je duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa kau Saga kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap terampa kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alah.

0: Ya, yang hello kita jual, yang nyap hello kita buat asam. Ah, ajalah ya, lagu nyanyian Jo Agas, Durian ataupun Sempak ya, Raja Buah. Okey, lepas ini telah pun ke udara ketika Nuknen 11.39 minit di pegelap, berkaitan ataupun hiap-hiap saja sempak deh, mesti tempoyak. Atau tempoyak ataupun macam-macam lah. Huna dia berjadi jala no. Ais krim pun orang, wuih sedap je. Mungsangkin dan sebagainya. Pelbagai biap ni, variasi, pelbagai kepelbagaian campuran pai lah. Okey, hei bercerita pasal sempak deh. Mung nana usahawan sempak lah ya. Usahawan sempak dan skema berpisah tiada ya. Okey, ada terjala bercerita pengusaha kebun ataupun pengusaha sempak deh. Dia bing lelut disebabkan tawaran nombor ramalan tak wujud. Ada cerita Mak Kuantan, dia biap nombor pengusaha sempak ada kerugian mencecah RM202,000. Ui, rayak je. Entuh ya, i angka je. Plus, ila di bilang lut, ya tawaran nombor ramalan dia tak wujud. Okey, secara ringkas juga, ipanai wanita ataupun kerudung dia berusia 65 tahun je. 63 tahun, maaf kan, berkenalan dulu suspek Ma Thailand melalui iklan media sosial. Dia menawarkan tilik nasib kewangan 2025 lah ya. Okey, ajik ceritanya. Ada mangsa diarahkan untuk berurusan root agent Ma Kelantan. Dia biap, dia mendakwa mangsa memenangi hadiah utama loteri Ejen Oi naik ataupun rayak RM1,200,000. Wah, rayak je memang memang biap naik. Kalau hit pun hit mungkin, ui, biar betul lah, betul lah ni. Okey, okey, malam lebih pasal juga untuk biperut isyarat naik adeh. Okey, kalau kek cerian betul-betul, adeh adalah modus operandi skema untuk perhol wang berkenaan. Mangsa dia bersemai untuk BOU bayaran urusan bank, rucukai pemindahan wang antara negara. Dan dia biap juga mangsa telah pun BOU 12 transaksi ke 6 akaun dan menggunakan simpanan RU pajakan barang kemas. Lalu BOU laporan polis kes biasasat makrob Seksyen 420. Teras pipani lebih lenglut, barulah BOU biap net laporan polis. Lepas ni ada dia biap juga ia turut memaklumkan mangsa telah BOU 12 transaksi ke 6 akaun berbeza bermula 23 Disember 2025 dan 22 Mei Canuk menggunakan wang simpanan serta hasil pajakan barang kemas. Dan mangsa relok pun tak menerima sebarang wang kemenangan seperti dijanjikan dan telah pun bersedari bilenglut serta BOU laporan polis. Jelah ceritanya. Jadi untuk rakan-rakan hi, berhati-hatilah ya. Ki agok pula ya sebarangan klik pautan dia sekarang je tak sahih. Tapi ditawarkan kek perkara dia bukan-bukan. Kalau you nak my bag next, too good to be true. Oi, jadi rasanya tak masuk akal. Rasa, eh, biar betul. Takkanlah perkara dia boleh kep sekelip mata lah, ya. Sama lah, red dia. Okay, malok rakan ni ada, ya.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ini Cik Mangsa bin keadaan ke?
2: Ya, saya.
1: Saya dari Suruhanjaya Scammer Sedunia.
2: Okay.
1: Cik Mangsa ni ada kes besar ni.
2: Apa?

Sedih, geram, nak marah, tapi kena sabar. Pelajar IPT kerugian RM10,000 ditipu di Facebook. Pelajar ini telah beri respon kepada iklan tawaran kerja di Facebook dan telah diminta membuat beberapa bayaran untuk mendapatkan tawaran tersebut. Nasihat saya kepada adik-adik BBNU, di luar sana ramai yang akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Jika sesuatu yang tak pasti, dapatkan pendapat yang kedua. Dan jika sesuatu tawaran itu tersangatlah bagus macam tak masuk akal, confirm itu adalah scam. Asyik FM.

Ya, terima kasih. Okay, 11.50 minit Info Club ketika dunia. Lebih kurang 10 minit lagi sebelum eng tutup tirai. Depasinya untuk rakan-rakan Hi akan eng undur diri. Relok pun terima kasih kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran sejak jam 8 pegelap anek sehinggalah ketika nunan 11.50 minit pegelap. Okey, relok pun bersama rakan Sugas serta Syahoy untuk Director Mir konti kedua ya Ajih DJ Mizi lah ya. Ubi muda sekejap lagi akan bersama okey. Pastinya akan di pro okey untuk 4 jam berikutnya sehinggalah jam 4 edui. Relok pun terima kasih juga rakan-rakan Hi Katih TikTok Live Aisyah FM, Syah Mirul JJB, selamat ber-BDR bro. Okey, rakan Hi The Killer juga AI rakan Hi Anek bu ya Aril ya Aril Ju Pantes okey pastinya sempat juga Ki berkongsikan antara karya Pai band Ju berasal Arilah Pantes In ya Ji Pripai demi pasal BO nanak video rakaman lah ya menerusi YouTube Lan ya Lan Jendrai okey pastinya boleh juga ya garisau akan eng hit neng lah antara karya-karya Pai menerusi platform media sosial lagi. Relo pun untuk rakan-rakan Hi Malok Telik Brother Malok Telik Chip jaga diri jaga kesempatan ke kesihatan diri je paling utama lah ya. Ketika dulu ni pandai juga keadaan jerbu masih lagi tak mengizinkan kalau ke mong perancangan pastinya harapkan ke bekerja maluar dan sebagainya pakailah ya pelitup ulah je dan utamakan keselamatan bersama mai tersayang lah ya. Kalau boleh elakkan ain mambik sangat ada yang tempat dia pastinya berisiko hi sengoh hi kuatir lah ya punya kesihatan ada mungkin lebih terjejas teruk. Okay, walaupun hi akan cengai lagu penutup tirai untuk ketika nuknan dan pastinya Mijo Band Sewang Warisan Mana. Syafam, moi numoi, bye bye, abo.

0: Ibrah Temia Diasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kayak selalu nam kio sekno Islam nauk salam sama sekno Islam yang moy sama teh tuh assalamualaikum. Assalamualaikum nak erti selamat sejahtera mapaknyo. Sekira etabe assalamualaikum warahmatullah erti selamat sejahtera mapaknyo keselamatan kerana Allah. Sesuai sama erti salam nak mate tujuan nak salam naklah nam doakan masen on yang eukan salam supaya nanak sentiasa wajib selamat sejahtera. Selain nak ate tujuan naklah supaya nam kuatkan rasa kasih sayang sesama ed buat persaudaraan Islam sesama ed. Jika ed belum berkenalan, mudahlah ma ed untuk ed berkenalan buat bersahabat oi ed nau salam sen o eo kan salam na wajib na jawab salam waalaikumussalam warahmatullah erti buat menyop selamat sejahtera. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sen o yang terima salam pahala ames nong sen o yang nau salam buat wajib atau mesti nam balas salam na ate berdosa jika nana tok nam jawab salam na ate. Oleh kena, semak-mak ejen lah nak salam mana supaya kena kot mahala yang bika. Sedara, nak lah salam, ma, bebu, kenembe, sen oi keluarga, kelah cedek ek, bil ek huwal dek, atau ek moit madik ek. Ek teh tu salam ma guru, ma sen oi tuhak, ma sahabat, atau kawan-kawan, bil ek jumpa, elo aja. Ek teh tu salam, bil ek telefon. Ek nak salam, ma sen oi Islam haja. Kerana teh tu salam moklah teh tu nong Allah Subhanahu wa taala. Sen oyang yang naik kereta atau motor lebih mej nak uk salam masen oyang cecci. Sen oyang pangkat balik teh lebih mej nak uk salam masen oyang pangkat rendah. Jenalah saudara ada nak uk salam. Saudara yang mulia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sen oyang nak uk salam bok jabati Allah nak ukan 10 kebaikan masen oyang jabati. Sen oyang nak uk salam sama teh tu assalamualaikum nakot 10 kebaikan. Bok jika entabe warahmatullah assalamualaikum warahmatullah nanak nakot 20 kebaikan. Bok jika entabe lagi sama teh tu assalamualaikum warahmatullah nanak nakot 30 kebaikan. Genaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bak sabda pahala-pahala masen oi yang teh tu assalamualaikum warahmatullah. Teh tu lah yang match naklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dohlah pelajaran untuk naik kali nak sekian. InsyaAllah, berjumpa wek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Agi seorang ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Anjawan 2027. Memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk pembinaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabut, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ke kurang sihat sikit ini, ha?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Hmm, yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik. Dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

0: Baik, baki dalam KH aku, Sarah. Aku ada lagi RM170.
1: Sedang-sedang dah bulan 10. Kan? Kalau bulan 10 ni orang tahulah ada belanjawan. Bulan 10 memang bulan belanjawan lah setiap tahun kan. Belajar akan bentangkan belanjawan. Jangan lupa nanti pada hari Jumaat ni ya. Membentangkan belanjawan 2027. Maknanya bentang belanjawan untuk tahun depan. Sama juga kita dapat gaji kan. Kita ada belanjawan kan.
2: Ada
1: lah belanjawan sendiri kita buat. Untunglah kan.
2: Apa yang untungnya?
1: Ya lah, orang dapat bulan-bulan apa yang beli berai. Duit beli berai dah ada.
2: Oh ada. Ni sabun basuh. Sabun basuh.
1: Oh, pakai itulah. Sabun basuh, apa lagi?
2: Aku sabun basuh, minuman-minuman.
1: Sarah bujang ya? Sarah bujang. Maknanya
2: setiap bulan RM50.
1: RM50.
2: Kadang lupa benda tu ada.
1: Lupa ya? Ada berapa jumlah terkumpul?
2: Pakai baru pakai malam. Ada 150 lebih lah.
1: Pinjam IC. Boleh kah? Aku yang bujang dah, ham dah.
2: Oh ya. Lagi ya, lagi.
1: Beratus kan. Kalau ikutkan setahun tu dalam 600 kan. RM600. Benda yang free-free aja dapat. Kalau orang tu aku rasa negara lain mungkin susah nak dapat macam tu kan. Betul.
3: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Lancawan 27.
1: Hai Aris, kamu kampung yang sangat bersuruh. Gua mau sangat kenatan penerima bantuan cara pada pandangan Y bantuan do memberi kesan yang make sama dapat membantu masyarakat Y. Berharap bantuan do dapat diteruskan masai pilo.
0: Nih belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, jadi Unatek Semong, saudara kena buat lagu Nong Eza Ezmod, Bahagia. Ku ada kamu, tapi ku perlukan jawapan jujur. Kalau dia skos tu, mesti mok kejujuran. Jadi, tak kisah daripada segi elok, berpasangan, berumah tangga, ataupun berkelamin dia tu nak, ataupun berkawan, ataupun elok-elok lah kerja ke. Kejujuran sangat penting. Jujur enyek kerja, amanah, tanggungjawab sangat penting. Jujur engkau perhubungan, jangan pernah tipu pasangan, jangan pernah rahsia engkau pasangan mo elok-elok. Jangan pernah tipu kawan-kawan, jujur enyek berkawan. Bila jujur berkawan, kawan pun akan percaya 100%. Takkan bila etika belakang unik kali seumur hidup nak takkan percaya walaupun benda nak betul-betul berlaku, tapi nak kena bertakan percaya maha. Jadi lu pun nak telah SMO ngebahagia. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang keluar TikTok, cok yang komen dia, embun pagi tapi ada pasangan masih single, nak jujur dengan siapa? Jujur dengan diri sendiri. Ya, bila tiada pasangan, jujur pada diri sendiri. Bila susah and keluar dari skos and diri lah, and diri ada susah, kadang-kadang fikir elok cik dia jadi redoh. Cuba jujur, jujur madiri, tanya berdiri sebenar itu elok yang perlu ITL. Contohlah, kalau contoh benda nak habun tu tak hal lagi elok ITL, cuba jujur madiri, tanya relok cara untuk ubah diri itu. Tak pelik, semua yang takkan pelik umlek maha. Bukan umlek pun hak bertanya berdiri-diri. Bukan umlek pun semua yang nak tengah susah. Bukan umlek pun semua yang nak tengah bahagia. Bukan umlek yang tengah senang. Malok lek. Jadi elok pun kejujuran pun kena jujur mandiri-diri, jangan tipu mandiri-diri sendiri sebenar. Jadi undang nak tolong terangkan lah, kejujuran mandiri-diri pun sangat penting, bukan setakat mesin. Bila saya jujur mandiri-diri, mungkin akan jujur masa oi-moi ilok yang akan hati el. Jadi bila pun okey lah, kenapa and you jam 2:30 akan ada keyog gena bug well. Jadi sebelum naik sembang dengan lagu Nong Baha, lagu yang berjudul Dak Segeris daripada Delek Semlai, moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Classic FM. Moi nu moi.
1: Lego info, tmasa hanya di Mahik Asin.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACFN.

Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi jaminan integriti pengeluaran MyCard sentiasa dipelihara menuruti produser keselamatan ketat. Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham alias Khabar sepanjang lebih 25 tahun pembuatan MyCard, hamp kes petugas sengaja keluarkan kad pengenalan sah pada individu yang berhak dilaporkan. Dan khabar setiap proses pengeluaran MyCard tertaluk pada prosedur keselamatan dengan kawalan kualiti termasuk pemeriksaan untuk pastikan kad yang ada kerusakan masa proses pengeluaran ditulak sebelum dibagi kepada pemohon. Khabar dan sistem pengeluaran MyCard juga mematuhi piawaian ISO manakala ciri keselamatan pada kad itu dipertingkat untuk mengurangkan risiko pemalsuan. Sementara itu, Datuk Badrul Hisham juga khabar ketiadaan angka sebenar individu hamp dokumen pengenalan diri jadi cabaran kepada JPN mengenal pasti masyarakat Wang Seli dengan masyarakat asal yang masih tercici daripada sistem pendaftaran negara. Pihak DEN cuma dapat kenal pasti individu itu bila dia datang dapatkan perkhidmatan JPN. Sekaligus menyusahkan usaha menentukan jumlah sebenar yang masih sebelum ada kad pengenalan atau sijil kelahiran. Isu itu juga bukan hajen melibatkan masyarakat Wang Seli dekat Semenanjung, juga masyarakat asal dekat Sabah dengan Sarawak. Pengusaha kebun durian gugi lebih RM2,000 lepas diperdaya sindiket penipuan tawaran nombor ramalan nyam wujud. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmal Ayub khabar pada 25 November tahun lepas, mangsa merupakan betina berumur 63 tahun itu dah manang iklan dekat Facebook memaparkan seorang individu sebagai sami dari sebuah tokong dekat selatan Thailand menawarkan perkhidmatan tilik nasib kewangan. Mangsa sedar diden diperdaya lepas nyap terima sebarang duit kemenangan macam yang dijanjikan. Wang Gamai dinasihat supaya nyap senang mempercayai tawaran kemenangan loteri, nombor ramalan atau hadiah lumayan yang diterima melalui media sosial juga aplikasi komunikasi. Keputusan penutupan sekolah disebabkan jerbu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan amikiat tahap kualiti udara dengan nasihat agensi berkaitan. Menteri Pendidikan KPM Datuk Sri Faldina Siddiq khabar penilaian indeks pencemar udara dibuat oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam manakala nasihat berkaitan risiko kesihatan dibagi oleh Kementerian Kesihatan. Kemudian KPM akan terus memantau keadaan semasa dan akan amin tindakan mengikut garis panduan ditetapkan untuk lindung kesihatan murid yang menjejaskan proses pembelajaran. Sementara itu, Datuk Seri Fadilina khabar mohon sekolah dekat Johor, Melaka, Negeri Sembilan dengan Putrajaya ditutup hari ini susulan jerbu. Dekat Selangor, penutupan membabitkan sekolah dekat bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana Kuala Langat dengan Sepang. Manakala dekat Pahang, membabitkan sekolah dekat bawah PPD Kuantan dengan Rompin. Mohon pihak dimintai ikut makluman rasmi daripada pihak sekolah PPD juga Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing untuk mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerbu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menasihkan Wang Gamai kurangkan aktiviti dekat luar rumah, patuh nasihat pihak berkuasa, juga elakkan pembakaran terbuka. Dan amin maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk tutup sementara institusi pendidikan dekat daerah Rompin dengan Kuantan Haidnin. Susulan keadaan jerbu juga bacaan IPU dekat kawasan itu. Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan untuk pastikan tindakan sewajarnya diamin untuk keselamatan juga kesejahteraan rakyat.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC tengah siasat video tular didakwa ada maklumat palsu juga mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST juga pelepasan cukai pendapatan dalam belanjawan 2027. MCMC dah terima aduan wang agamai juga mengujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian juga merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan diamin sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha stabilkan harga barangan keperluan terus diperkukuh untuk menangani kenaikan kos sara hidup susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir khabar usaha itu termasuk memperketat penguatkuasaan

kuasaan dekat bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Sejuga juga membuatkan program jualan ramah madani dengan jualan agro madani. Kabadian Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS dengan hasil jualan dekat bawah RM50 juta akan dibagi pengecualian. Untuk membolehkan Didi menyesuaikan model perniagaan, menyusun semula kedudukan kewangan, juga menengahkan operasi tanpa membantikan pekerja. Sekian berita temuan dari HFM, berita disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita ATM. Salam Malaysia Madani. Asyik FM 101.1.

Ya, jadi udah tak sayang mong lagu Pergilah Sayang Ella Yud Corey. Jadi walaupun kata-kata lagu dia Pergilah Sayang, tapi nyau kena ber, janganlah wek daduk prak nong Asyik FM sentiasa bersamakan dia, sentiasa memilihkan dia, sentiasa lah bersemong Radio Asyik FM. Dan terima kasih untuk yang kena ber, yang sentiasa menemanikan dia. Dan terima kasih untuk yang kena ber, sentiasa memilihkan dia sebagai teman hiburan nyau kena ber. Dan elok pun untuk saudara kena ber, rakan-rakan pendengar, elok yang ikusikan isto, elok yang iterle, elok hiburan-hiburan semasa yang isajikan untuk yang kenember, semoga bermanfaat dan berguna untuk yang kenember. Jadi dulu pun ya, minta maaf kalau mau salah dan silap yang mik nak datang daripada tak hati, yang laus datang daripada diri sendiri. Yang paling penting, ia mengundurkan diri ya aneng dengan ucapan, kalau mau jarum yang pelik, jangan dol yang keluar bekas. Kalau mau salah dan silap dia, jangan dol yang keluar jenum, pun nanti sakit hati. Okey, lain-lain pun, ia Mizi aka Pak Abu mengundurkan diri ya aneng dengan ucapan selamat aling ag. Bye-bye, jaga diri, jaga kesihatan, jaga hati, jaga mad. Jadi jom semua lagi saya saja, Ben Le, Nong Libra Team.

0: Dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Asyik FM 101.
1: Ibrah, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masak dan ketika nin kita berada dalam kesejahteraan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kitab suci Al-Quran ialah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Wahyu kitab suci yang diturunkan punya prinsip perundangan, peradaban, petunjuk serta panduan kepada umat manusia dan segala makhluk ke dunia hingga ke ambang kiamat. Justru itu, wahyu yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk Al-Quran merupakan kalam Allah yang azali, bukan ciptaan manusia. Apalagi iblis, jin, syaitan laknatullah. Kitab suci Al-Quran terpelihara, nyap berubah dan juga sebagai petunjuk kepada sekalian alam. Sebagaimana dan ditegaskan Allah dalam Al-Quran antara Al-Quran terjamin kesucian sehingga hari kiamat jika dibanding dengan kitab lama marin seperti Taurat, Zabur dan Injil yang dah ditangani oleh tangan-tangan manusia. Firman yang bermaksud, sesungguhnya kami nak menurunkan Al-Quran dan kami nak memelihara dan menjaga. Surah Al-Hijr ayat 9. Selain dari itu, saudara, Al-Quran dijamin keaslian nyap akan berubah dan nyap dapat diubah sampai bila-bila pun. Sebagaimana firman yang bermaksud, kabarkanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya gidi nyap dapat membuat serupa dengan hak sekalipun. Sebagian gidi menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Surah Al-Isra ayat 88. Itulah saudara satu kitab yang agung yang diturunkan kepada kita menjadi petunjuk dan pembimbing hidup kita umat manusia. Dia yang menciptakan kita, maka dia yang memberikan panduan secara nak hidup ke dunia ini. Pikir-pikir dan renung-renung nak bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakin. Asyik FM.
3: Moi numoi. Lain daripada yang lain.

0: Terima kasih terus bersama dengan kami Ashik FM Moin to Moin pukul 4.6 minit petang. Sekarang ni terima kasih Mizi 12 tengah hari inti sampai ke pukul 4 petang ni ya. Okey, baik, hari 2 hari ni Selasa 13 bulan Oktober ataupun 13 bulan 10 2026. Selamat petang, selamat santai, berehat. Yang pada yang kerja-kerja ni, kawan-kawan kita yang sedang kerja, dia kena habis dah masuk kerja, waktu kerja dia nak punch out, kejap lagi apa ya, 4.30 minit petang ataupun 5.30 kah, 5 kah, hanya kiak lah ya. Bersiap sedia untuk menyiapkan kerja untuk tugasan hari ini ni ya. Selesaikan sebelum kita pulang ke rumah, pulang ke sarang-sarang ni. Okey, aku ni untuk direct temuan bertugas sampai ke pukul 8 gelap ya. Hardy, ini dia tuan punya suaranya. Ya, amboi hai. Selamat petang, yang petang baik juga ya. Bertugas di petang hari. Selamat minum petang apa? Tengah bersantai minum petang, terima kasih. Kita akan bersama dengan saya merentak ini sampai ke pukul 6 petang ya. Dan 6 sampai ke pukul 7.30 minit gelap. Bersama dengan Mateh Mareh. Sana sini. 7.30 sampai ke jam 8 bersama dengan Khazanah Seni. Extra sampai ke jam 8 lah. Tugasan aku 4 jam aja ya. Bermula 4 ni sampai ke pukul 8 gelap nanti. Okey, baik, itu dia. Kita bersama rentak kan lagu-lagu moden masyarakat Kitan. Lagu apa, Wang Kitan yang akan kita siarkan. Apa ni, 100% hasil ciptaan Wang Kitan dinyanyikan oleh masyarakat Kitan juga. Pukul 4.7 minit petang, terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda. Segmen rentak ini ke udara sampai ke pukul, pukul berapa ya? Pukul 6 petang, pukul 5. Nanti kita berhenti kejap untuk utama jam 5 dan kita sambung balik lepas itu sampai ke pukul 6 petang. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Rent again and no.
0: Ya betul, segmen rentak Genen. Kita mulakan tirai dengan lagu daripada kumpulan Jail Mall. Seperti daripada album pertama kumpulan Jail Mall yang dipasarkan secara komersial. Inilah dia daripada album Jail Mall asli tahun 1999, lagu diberi judul Hapuslah Air Matamu. Rentak Genen. Hapuskan.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Borper dan Maigah kepada 18 suku kaum orang asli di Malaysia. Mueng Eric Joshen anak lelaki Chow Bang merupakan belia daripada suku kaum Semain dari negeri Perak. Pada tahun 2026, kerajaan negara Malaysia telah membelanjakan 412 juta bagi peruntukan khas pembangunan komuniti dan infrastruktur. Manakala 80 juta telah dibelanjakan untuk inisiatif ranja komuniti yang mana terdiri daripada masyarakat orang asli kita sendiri. 13.8 juta telah dibelanjakan untuk program community feeding. 5 juta adalah program pembelajaran sepanjang hayat melalui college community. Dan 3 juta bagi menangani isu keciciran murid dalam kalangan orang asli dan juga pembentangan pindahan Akta 1954 Akta Orang Asli. Pada Jumaat ini, Belanjawan 2027 akan dibentangkan dan besar harapan saya agar jumlah Belanjawan 2027 bagi komuniti untuk orang asli akan ditingkatkan. Bagi saya, ini adalah wajar kerana orang asli populasinya semakin ramai. Harapan saya Belanjawan ini akan merangkupi satu adalah pembangunan modal insan, kedua adalah pendidikan, ketiga adalah pemangkasaan belia dan juga pembangunan yang lebih mampat. Bagi saya, belia adalah harapan negara dan juga pemimpin masa depan. Manakala pendidikan adalah senjata untuk memperkasakan komuniti orang asli. Semoga Belanjawan 2027 bagi komuniti orang asli yang akan dibentangkan pada Jumaat ini akan memberi sinar kepada seluruh masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Nama Eng Walim Peng.
1: Nama Eng Mbak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Moi Nomoi.
6: Asik FM Moi Nomoi.
7: Asik.

Terima kasih kepada Mama Rahim Hani kita ni ya, kerana menyampaikan lagunya berjudul Maafkan Aku Sayang ya, Abang Rahim Hani. Terima kasih sempat jumpa dengan Abang Rahim Hani ni masa dekat Tasik Titi Wangsa yang lalu beberapa minggu yang lepas lah ya. Bulan 9 itu dalam berapa bulan itu 11-12 bulan macam itulah. Tiba-tiba dia hadir melawat ke Festival Budaya Malaysia tu. Jumpa lah Mama Rahim Hani ni. Apalagi suruh nyanyi lah satu lagu, lagu ni lah, Maafkan Aku Sayang. Oh memang sama, memanglah sama lah sebab tuan dia yang betul kan. Kalau orang ni bukan apa khabar untuk CEO menyamar tu lain lah. Lain pula bunyi keluar eh, sama kan. Ini bukan telan kaset ni. Tapi ini memang telan kaset. Nama ataupun wangnya betul, suaranya betul. Sebab dah suruh nyanyi dia memang khabar orang tu yakin, confident menyanyi. Memang orangnya. Masih lagi sama, nyak berubah suaranya kan. Memanglah kalau sawak dia memang sawak macam tu lah kan, yang berubah. Tapi ada juga yang berubah. Tengoklah pada kesihatan. Tapi tengok baik lagi, sihat lagi ya. Moga di apa ni khabar untuk diberikan kesihatan baiklah sepanjang ni apa ni masih ada ni. Dan juga khabar untuk dimurah rezekilah ya. Itulah doa-doa yang kita selalu ucap pada kawan-kawan kita, yang kisah sesiapa pun kawan-kawan kita pun ya. Khabar untuk menjadikan yalah, kita doa yang baik-baik lah. Takkan nak doa yang jihin pula gitu kan. Okey, apapun kita lain lagi lagu-lagu Rentak Genen. Segmen ini berlangsung selama 2 jam lah, sampai ke pukul 6 petang. Dan pukul 5 petang nanti kita berehat untuk berita utama jam 5 petang daripada bilik berita radio RTM. Sekejap saja lagi, teruskan kesian anda bersama kami segmen Rentak Genen Asyik FM.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Nama En Watabong dari suku Semai. Pendapat En tentang jualan ramah banani ada bot, terutama untuk mua yang berpendapatan rendah. Kelebihan jualan ramah madani dapat dibantu kurangkan perbelanjaan dapur, terutama contoh bagi En yang kerja di KL berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jualan ramah juga dapat ketuluk keluarga yang mohon membeli barang-barang asas dengan bajet gek atau yang terhad. Dalam masa yang sama juga, gunan jualan ramah dapat ui ke kawasan-kawasan komuniti atau kampung. Jadi senang untuk mai kampung-kampung naik haberkep barang atau nak beli barang. Jadi harapan saya untuk Belanjawan 2027, semoga kerajaan diteruskan dan kekalkan jualan ramah ada untuk semua ahli rakyat Malaysia.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, yeah, terima kasih Nisa. Ayuh kita berhibur. Ya. Kita berhenti ke gym untuk berita, tapi yang berhenti sebenarnya teruslah dengar sebab kita akan apa ni ikuti berita dalam dan luar negara ni. Penting juga untuk kita tahu perkembangan apa kabar tu, perkembangan semasa lah ya, berita ni, ya. Jangan skip berita. Oi, kabar tu ada berita kita kelingai. Kita layan juga. Pada yang manang dekat live TikTok, terima kasih. Yang menonton dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Manang dekat situ, kalau nak tengok aku dekat situ pun boleh juga. Nak layan Asyik FM dekat situ pun boleh juga, ya. Sekejap aja lagi, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asyik FM. Moi nu moi. Lepas berita nanti kita akan jumpa abang ya. Untuk separuh masa kedua rentak gini, macam main bola pula, ya. Kita lain lagu ini, lagu yang boleh dikabar bahu juga daripada Dex Band. Lagu berjudul Hak Nu'in. Asyik FM, moi nu moi.

ada betul lah tuh. Saya Abun, teruskan setia bersama Asyik FM.

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Z3AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, terbuat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklasit dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. I should get from one or more.

Baik, kita bertemu semula jam 5.15 minit petang. Teruskan dengan lagu-lagu dalam segmen Rentak ini ya. Ahmad Kasim daripada Dimitri Zaman Gemilang ya. Lagu lama tu sebenarnya ya. Saja kita kongsikan lagu-lagu yang ada apa ni aura apa ni semangat ya. Semangat patriotik. Hey, gatal mata gasar ya. Mata aku pun ada gatal ni. Nah, sebab itulah abang untuk kita terdedah juga nanti masa perjalanan pergi kerja pun kita terdedah dengan udara apa ni yang direbu ni lah. Kalau kita kelingai berita tu beberapa sekolah juga dekat Selangor ditutup. Di Johor juga ditutup ya. Proses ataupun kejap pembenihan awan dekat negeri Johor pun dirancang juga. Jadi kabawan tu itulah kabau kita kalau ikut arahan pihak apa ni berwajib lah PPD mengarahkan sekolah untuk ditutup. Jadi kita okey bolehlah bersedia dengan kita punya cara pembelajaran di rumah ya PDPR. Buat adik-adik kita ni sekolah rendah ke sekolah menengah ke sama. Ada yang mengamin ujian setengah mengamin ujian juga mungkin untuk apa akhir tahun ni. Ujian mesti akan ditangguh lah kan biasanya. Tapi kalau yang biasa PDPR tetap berjalan juga dari rumah kalau hari ni cuti esok sekolah sekolah lah pada yang sekolah pada setengah tempat macam Sepang ni tutup ya. Maknanya daerah lain akan ni lah dibuka lah ya. Dari masa ke masa tengok juga grup WhatsApp sekolah ya. Jangan diabaikanlah juga ya. Untuk tahu apa saja perkembangan terkini. Sekarang dah pakai grup WhatsApp senang kan. Apa-apa perkembangan senang nak bagi tahu macam bagai payah ya. Esok cuti datang juga sekolah pagi. Cikgu pun kena datang sekolah khabar nyam cuti nyam kerja. Apa nyam kerja pula nyam belajar ini kena pulang. Pulanglah bodek. Masa aku kecil macam itulah selalu main. Tapi sekarang ni senang apa saja perkembangan dah pun dia beritahu. Cuma kita hanya yang kena peka, kena amin berat lah ya. Senala lah pandang apa ni khabar tu apa yang ada dalam grup WhatsApp tu. Kelak tu main game macam sampai kong bateri telefon tu. Lupa nak pandang grup WhatsApp. Sudah tu tidur tu rupanya esok cikgu khabar sekolah tutup. Sudah ya. Jadi rajin-rajin tengok apa ni perkembangan terkini ataupun apa aja yang berlaku dalam grup WhatsApp sekolah ke apakah. Untuk apa ni perkembangan kita punya ini kita nah kan betul jam kan pukul 5.18 habis ni petang sekali ni. Kita layan lagu dalam segmen rentak kan. Asyik FM.

Pales Palos daripada Survivor. Pukul 5.30 minit petang ya. Hujung minggu depan kalau nak ke mana, mohon nak ke Perlumbaan Petronas Grand Prix of Malaysia 2026. Berlangsung 30 dengan 1 bulan 11.30 bulan 10 sampai 1 bulan 11 di Kedita Antarabangsa Sepang SIC ya. Sebagai pusingan ke-20 dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP. Siapa minat? Tapi lain perasaan dan apa khabar wang tu, wang mutih khabar, feeling-feeling vibe-vibe. Gitulah. Kalau apa ni, the can Lita, pergi dekat Lita betul, tengok perlumbaan betul lah. Tapi tiket kena ada, ada bajet kena ada lah ya. Terima kasih yang menang OA Temuan 0011 dekat TikTok. Terima kasih yang menang, aku sebut lah dekat TikTok ni, tahu siapa yang menengok eh? Siapa yang menyinggah Mama Iyam aku ataupun Mama Saat. Sekarang dekat kapal lagi ni, kabarnya tengah kejar lagi, belum habis kejar, 6.30 baru habis kejar. Okey, kejar baik-baik Mama ya. Biji rebu ni kabar ni kan, tahu ikah tu kalau kejar tu, biji rebu tu nak nyongkoh. Itulah kawan-kawan tu ya, kerja ni macam-macam lah ya kawan-kawan tu. Banyak jenis kerja yang kita buat, tapi itulah kalau bekerja dekat kawasan luar yang apa melibatkan luar, bukan dalam bangunan ni, berdepan dengan cuaca berjerebu macam ni lah, jerebu hujan panas. Kalau jerebu ni macam ni lah, dengan keadaan panas bahang, jerebu tapi bahang kan, lepas tu melekit lagi kan, tahu lagi kawan-kawan. Batuk aku. Tahu lagi ya. Okey, tahu nyapai. Biji aku dah ya. Tahu lagi nyapai ya. Yalah, kadang-kadang kita tahu je nak jerebu kan. Ada yang sampai yang tahu. Kadang-kadang kan, kita nyongkoh-nyongkoh seberang parit pun yang tahu apa benda. Kadang-kadang kita yang tahu apa benda. Tetik, ular kah? Tali pinggang kah? Tiup motor kah? Kan? Kena berhati-hati ya. Kalau rakan-rakan kita sedang bertugas bekerja lah, pada yang nak memulakan kerja, mungkin kerja shiftnya pada gelap, berhati-hati jugalah. Siap-siapkan apa ni, kawan-kawan tu, siap-siapkan kita punya apa ni, kita punya persiapan untuk bekerja lah ya. Lampu solo, amboi hai. Macam kena kerja jaga pula ya. KPCY tu mani gendoi pun, KPCY tu gendai, manik gendai pun. Asyik FM.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

0: anak-anak pakcik dibawa lari orang.
1: Cobaan.
0: Ini bukannya cobaan, ini betul-betul dibawa lari orang.
1: Cobaan.
0: Ya Allah, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Ini betul-betul.

0: Okay, hi, Eng Dili, berasal ju Batu Nam Tapa Perak, Eng Sukom Semai. Kepada Eng hak tambah sedikit nasihat lah untuk beli-beli hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM. Baik. Keadaan trafik juga mungkin ada sesak sikit apa. Kalau kita tengok keadaan trafik, perkongsian trafik, pengurusan trafik dan Highway Crisis Control and Ohmen Center daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, komen daripada Facebook di sini. Status trafik dengan Mohan Lebuh Raya Bertol sebenarnya Malaysia, aku kongsi sikit dulu lah ya. Dekat NKVE, E1 Lebuh Raya Bau Lembah Kelang, arah selatan Damansara menuju ke Subang bergerak perlahan ya di lokasi itu. Dan bergerak perlahan juga dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan plus arah selatan Cangkat Jering menuju ke Kuala Kangsar bersama. E2 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara Air Hitam ke Yongping, arah selatan persimpangan Nilai Utara menuju ke Nilai Bandar Ain Sdil ke Seremban bergerak perlahan ya. E2 Tambak Johor arah selatan Malaysia ke Singapura. E5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur Sunway ke Kewajipan, susul ke persiaran Kewajipan, Sunway ke persimpangan Sunway, arah barat Sunway ke Kewajipan ya. E10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah timur Kampung Pasir Plaza Tol Pantai Dalam, arah barat Bangsa ke Lemah Pantai, Sunway Piramid ke persiaran Jengke. Ini laluan dekat kami punya lokasi Bukit Angkasa Puri ini juga bersebelahan ya Janin, Lebuh Raya ni kan, dengan kompleks Media City Angkasa Puri ini. Dan seterusnya E11 Lebuh Raya Damansara Pucung LDP arah utara, Taman Megah SS2 sebelum Plaza Tol Pencala menuju ke Bandar Seri Damansara, selatan TTDI menuju ke Petaling Jaya, Jalan Majlis ke Plaza Tol PJS Pucung Jaya ke Bandar Puteri. E18 Lebuh Raya Lingkaran Penyuraya Trafik Kajang Serk, arah utara Lebuh Raya Silikon menuju ke UPM. E26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKV arah timur IOI City Mall menuju ke Sepitar Seredang. Dengan E36 Jambatan Pulau Pinang JPP arah timur Pulau ke Perai. Itu dia ya, perkembangan trafik yang aku boleh kongsinin pada pukul 5 petang entilah. Setakat itulah daripada yang ada sekarang ni, tapi bergerak perlahan lah keadaan trafiknya. Kalau ada yang terbaru nanti bolehlah kongsi, sempat lagi semasa aku bertugas ni. Okey, kita layan lagi lagu beberapa lagu lah sebelum kita menutup tirai untuk segmen Rentak Genen. Kita sambung selepas ni dengan slot ataupun segmen Mateh Mareh Asyik FM.

Okey, kita akan bersama dengan segmen Rentak Kenen pun dah berlalu pergi, dan kita akan bersama dengan segmen Mati Marih pula ya, sampai ke pukul 7.30 minit gelam kelala ya. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, lagu-lagu hiburan petang-petang santai, dan ramai di antara kita mungkin dalam perjalanan pulang menuju ke rumah ataupun pergi ke destinasi mana-mana, pemandu e-hailing ataupun pemandu taksi, pemandu kenderaan pergerangan, boy luri, boy van, ataupun rider-rider kita nak yang boy motor tu lah ya. Berhati-hati ya, semoga selamat sampai ke destinasi. Khabar mantu tenang-tenang hajan, pelahan-pelahan, lama-lama sampai selamat juga ke rumah. Lupakan kejap, tinggalkan kejap, kita berehat pula ya, untuk menambahkan tenaga untuk esok. Sama kejap kan, nak pulang kelak dengan family, keluarga pula kan. Okey, terus bersama kami dalam segmen Mateh Mareh, lagu-lagu petang ni sampai ke pukul 7.30 minit petang nanti ya, ataupun petang. Asyik FM dan Gapsi Merah. Moin-moin.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Okay.
2: Okay. Yeah,

Sebati daripada ENDS ya, bawa kita ke pukul 6:36 petang ya. Program Lestari Warisan Alam sempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 ya. Program ini anjuran Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama rakan strategik yang akan diadakan pada 1 hari bulan November 2026 hari Minggu pada masa itu ya, dalam lebih kurang sebulan lagi 1 bulan November 2026 berlangsung di Desa Temuan, Taman Desa Temuan ataupun Kampung Bukit Lanjan Desa Temuan Kuala Lumpur ataupun di Damansara Perdana Petaling Jaya. Program Lestari Warisan Alam sempena dengan Hari Alam Sekitar Negara ya, peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 1 November nanti. Jadi rakan-rakan kita ni yang berada di Desa Temuan, turun beramai-ramai untuk program ni. Berkolaborasi bersama Jabatan Kemajuan Wang Asli Jakua dan juga Badan Kemajuan Badan Bukan Kerajaan NGO lah. Rakan-rakan kita yang sekitar Desa Temuan boleh datang dan kampung wang kita ataupun rakan-rakan kita, komuniti wang kita yang berdekatan boleh juga hadirkan diri anda di Desa Temuan Bukit Lanjan ya. Pada 1 November nanti banyak aktiviti diadakan, kempen e-waste, minyak masak terpakai, nak jual minyak masak, kompol minyak masak daripada sekarang. Trash to cash, maknanya buang minyak, bukan buang minyak masak tu, kita kompol dan kita hantar kat program ni, nanti dapat tukar dengan duit mama. Aktiviti komuniti menukar barang elektrik rosak, minyak masak terpakai, barang keperluan asas, ada juga pertandingan sukan rakyat, demonstrasi asap hitam, pocket talk ataupun ceramah ataupun lebih pada perkongsian apa hanya aktiviti macam kesihatan ke aktiviti alam sekitar macam pembakaran terbuka ya, ada pemeriksaan kesihatan, pertandingan warna untuk bodek, edaran makanan minuman, demonstrasi masakan, macam-macam lah nanti pada 1 bulan November di Desa Temuan Bukit Lanjan ke dalam masyarakat perdana Petaling Jaya Kuala Lumpur ya. 1 November 2026 hari Minggu nanti ya. Baik, terima kasih rakan-rakan kita yang mendengar, yang layan juga ada kena TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Jek Johari, apa khabar Jek Johari? Syah Mirul, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Jadi kami sebagai teman setia anda. Harap semuanya baik-baik aja ni ya. Berhati-hati kalau sedang memandu dalam perjalanan jauh dan dekat. Ya mama, berhati-hati kita ya. 18:39 ataupun 6:39 minit petang sekarang ni. Dekat-dekat senja dah ya. Senja-senja pun khabar tu hati tu mulalah khabar tu ya. Khabar tu dah macam nak santai-santai, nak rehat-rehat aja. Ataupun mungkin tengah sibuk lagi bersukan, bersukan-bersukan juga jerebu ni, kena perhatikan juga enak-enak kita ni ke luar tu. Semoga khabar untuk kita nyap mendapat kesusahan daripada segi penyakit lah. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda. Sawadikap. Kita dengar lagu Thai ataupun lagu Thailand daripada band rock yang terkenal di Thailand, iaitu Labanun, berduet bersama dengan Janong Pani. Lagu berjudul Not a Player ataupun bukan pemain utama. Hapong. CFM. Moi no moi.

Lagu daripada AB, lagu berjudul Hat Terpendam, bawa kitan ke pukul 6.58 minit petang ya. Terima kasih jadikan kami sebagai teman setia anda, memilih kami sebagai peneman belah petang-petang macam ni. Harap semuanya baik-baik aja, dalam keadaan baik, sihat semuanya. Dalam apa ni, dalam kawalan, bukan di luar kawalan. Dalam kawalan. Okey, dekat nak pukul 7 petang, dan kita teruskan segmen ataupun kita teruskan apa ni, matahari ni sampai ke 7.30 minit apa ni, gelap ni. Dan 7.30 minit gelap kelak kita akan bersama dengan segmen itulah, apa khabar untuk Khazanah Seni Ekstra, dekat Asyik FM, Moinumon.

Classic FM. Moin du Moin. Lein, da die Party an Lein.

0: Berhot daripada Belltop ya. Lagu dalam dialek Temia, sahabat kita AU daripada Belltop, penyanyi kumpulan Belltop ya. Aktif lagi dekat belah-belah Sunun ya. Kau banyak dengar-dengar ceritanya lah rakan-rakan kita. Masih lagi aktif menyanyi. Okey, sambil-sambil baca keratan akhbar online ya. Ni berkenaan dengan skema di Manila ya, 244 skema. Kalau tersebut skema mahu tahu kan? Sebab benda ni pun mungkin ada di antara kita pun dah terkena tertipu dengan skema. Aku pun ada juga skema yang memperdaya memperdaya kita. Tapi kita dah tahu kan, kita dah tahu, kita pun ada ilmu yang kita mencari macam mana cara modus operandi di sini kan. Tapi ini berlaku dekat Manila, Filipina ya. 244 skamer kena cekup. Termasuk rakyat Malaysia, rakyat negara kita pun ada. Pihak berkuasa menangkap lebih 200 pekerja asing dengan sebahagian besar mereka adalah warga negara China dalam operasi pembatasan terbesar pada pengendali perjudian dalam talian haram di Kat Filipina tahun ini. Nah, Manila mengharamkan perjudian dalam talian di Filipina dikenali sebagai Pogo ya, pada 2024 sebab kumpulan penjenayah menggunakan sebagai topeng untuk aktiviti pemerdagangan manusia, pengubahan wang haram, penipuan dalam talian dengan penculikan dengan pembunuhan ya. Tentera dengan agensi berkuasa undang-undang lain menyerbu dua tempat di Pulau Mindanao dengan selatan Filipina pada hari 5 yang lepas, menahan 110 warga Cina, dua warga Kemboja dengan seorang penduduk Hong Kong dekat satu lokasi mengikut Bureau Immigration. Dan ada 131 warga asing lain ditangkap dekat dua tempat ya, dekat lokasi yang kedua. Sebagai besar suspek ialah warga Cina. Lepas tu rakyat asing daripada negara kita Malaysia, Indonesia dengan Myanmar pun ada. Selain tangkapan, pihak berkuasa juga rampas banyak komputer lah, telefon bimbit, kad SIM, komputer ya. Manila Ginin Manila ataupun Manila Filipina menyiasat mungkin jenayah berkaitan pemerdagangan manusia juga dibuat oleh beberapa suspek. Lepas itu selebihnya akan diusir kabarnya ya. Khabar di pihak berkuasa di Sunun dan terus akan menguasakan undang-undang imigresen pada warga asing yang melanggar syarat tinggal dan memastikan negara Filipina yang digunakan sebagai pengkalan untuk aktiviti haram. Yalah, betul lah. Kita hengganlah mana-mana negara pun termasuk negara kita pun digunakan sebagai aktiviti yang aktiviti salah macam ni ya. Scammer ya, sebagai pengkalan untuk transit dadah dan sebagainya. Kita sebagai wang-wan pun kena wang ramai, kita sebagai wang ramai pun kalau kita tahu benda-benda macam ni cepat-cepat kita buat report. Buat apa ni kabar tu? Laporan lah ya. Supaya kapal itu benda tu nyam berleluasa lagi. Jangan kita mengharapkan pada pihak berkuasa hajan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Itu dia lagu daripada Wan Hardiah, lagu berjudul Seindah Janji, lagu yang diterbitkan pada tahun 1996. Hampir ke 7.30 minit peteng, dan sekejap saja lagi kita akan bersama dengan segmen Khazanah Seni Ekstra, lagu-lagu tradisi yang kita siarkan untuk segmen ini kali kedua setiap hari pada pukul 2.30 dan 7.30. 7.30 minit gelap ini ke udara, Khazanah Seni Ekstra ini pada setiap hari Isnin, hampailah hari 5 atau hari Jumaat ya. Pukul 7.30 sampai ke pukul 8 gelap, ke hujung tugasan aku jam 8 gelap kelak ya. Menutup tirai untuk segmen Mati Marah ini, kita perdengarkan lagu ini daripada Musri, lagu berjudul Hancur Hati Ini. Dan lepas tu kita nanti jumpa lagi selepas ni dengan Khazanah Seni Ekstra, lagu-lagu tradisi masyarakat kita.

0: FM 思いの森の森
1: Maso, Maso, Silla, Maso.

Kita dan mulakan dengan lagu daripada apa ni, Batin Sining ya, memulak tadi dalam dialek Semai, Kampung Asli Kuala Bil, Selibri, Berperak. Lagu berjudul Becaci, ya, Sambut Canak Raya. Itu dia. Dan seterusnya ni yang kedua nanti, lagu daripada Osman Bahnam, Bahawa Aja Kita Kelingai, daripada Kampung Kabang Arpis Betau Kulipis. Lagu berjudul Mari Bersewang, ya. Kebolehan Osman Bahnam, kreativiti dia dalam menghasilkan lagu Sewang yang ada unsur-unsur humor, ada unsur-unsur yang kabang tu, kalau kita dengar tu rasa menarik untuk kita kelingai lagi. Itulah antara kreativiti Osman Bahnam dalam terus kabang tu menjadikan lagu Sewang ni diminati. Lepas tu kita ada lagu Akut Ahan Pes Betis ke Gua Musang Kelantan, lagu Bunga Alam. Lepas ni kita ada juga daripada lagu berjudul Abik Kampung Perjep, RPS Gelagap, Sungai Siput, Perak, ya. Lagu dalam dialek Tamiah. Dan kita juga ada lagu dalam dialek Jahud, daripada Jeram Berhimpun, dan juga Seri Bukau Hal Pawal, dalam segmen lagu-lagu tradisional. Dan hingga ke pukul 8 gelap kelak, ya, berakhir segmen ini, dan di apa ni, ambil alih oleh rakan setugas seterusnya pada pukul apa ni, 8 gelap kelak sampai ke pukul 12 ke hujung siaran untuk edisi hari ini 13 bulan Oktober 2026, ya. Nasyid FM, segmen Khazanah Seni Ekstra.

Okey, kita berada di penghujung untuk segmen Khazanah Seni apa ni ekstra ya untuk petang ni. Terima kasih memilih kami sebagai teman dan rakan setugas akan mengambil jam 8 gelam kelah ya untuk segmen yang seterusnya gelam ni, Pilihan Asyik dan juga Jog Healing sampai ke jam 12 hujung siaran edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 ya. Beberapa lagu lagi untuk kita menutup tirai segmen Khazanah Seni Ekstra. Asyik FM, Moy Numoy bersama rakan setugas selepas ini.

0: Ibrah Cakun Yasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara emak hak dirahmati Allah, ilmu, iman dan amal adalah kepentingan dalam kehidupan seorang Muslim. Dengan adanya ilmu agama, ilmu akademik dan hak lainnya boleh membantu seseorang ika hidup berdikari. Ilmu agama pula memainkan peranan paling pokok untuk melahirkan insan hak beriman dan bertakwa kepada Allah. Untuk mendapat semua ika, kita haruslah melakukan dengan rasa keikhlasan dek serta dengan keinsafan. Ilmu asas berkaitan dengan akidah hak betul, syariat hak jelas amat penting bagi kita semua membezakan seseorang ika hak beriman atau empat kepada Allah. Ilmu syariat pula menentukan kita semua tentang hukum halal, haram, makruh, sunat dan wajib. Hukum wajib terbagi dua, ika ada'ah, padu ain dan padu kipayah. Amal serta akidah, hak kuat berpandukan syariat hak benar. Kita merancang, Allah menentukan. Ilmu, iman dan takwa empat datang kalau kita semua empat mencarinya. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

8:08 minit malam. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hebat, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani, salam 18 suku kaum, jauh dan mata tapi sentiasa dekat di hati. Menemani di ruang udara untuk masihkah, iaitu Laili Aping aka Bunga Kemang Selaman ataupun Mokcik Hak Manja-Manja ya. Apapun, terima kasih kepada rakan sugas DJ Hardy, Mama Hardy ai. Menemani rakan pendengar sejak awal jam 4 petang tadi hingga ke pukul 8 dan untuk meneruskan 4 jam terakhir menerusi ruangan seterusnya, iaitu kita akan bersama selama 2 jam menerusi ruangan pilihan asyik dan 2 jam lagi menerusi ruangan healing-healing gitu, bagi hak rindu-rindu nak melepaskan perasaan ya. Tunggu malam nanti. Jadi apapun untuk masihkan, kita akan terus sambil tu, sebelum itu juga dapat pukul 9 kita akan beri lalu untuk berita akan ke udara. Itulah orang kata, berhibur-hibur juga, tapi maklumat, segala ilmu, segala macam yang kita sampaikan pastinya maklumat yang sahih, tak betul, hanya di RTM. Wah gitu ya. Jadi apapun, sebelum kita menunaikan lagu permintaan rakan-rakan pendengar untuk seterusnya, jangan lupa hantarkan ucapan dari mana nama hak sedap untuk dapangnya. Lagu apa agaknya yang menjadi siulan pujaan yang ragu-ragu atau garu-garu di hati. Ya. Boleh tak ya? Ha. Gurau-gurau. Ya dah lama pak gurau dengan emo semua kan. Jadi macam nak gurau-gurau lah sakit kan. Jadi apapun sebenarnya itu, kita nak pilih lagu-lagu cukup-cukup orang kata sebagai killer song untuk Masika. Mesti orang yang pilihan asyik. Kita cari-cari bersama dengan Digonya. Hello sayang. Hello semuanya. Asyik FM, moi-moi lain daripada hak lain.

Okey, semua sayang-sayang sudah bersedia ya menerusi ruangan pilihan Ashik. Jom kita teruskan dengan pilihan-pilihan kita pertama bagi membuka tirai. Kalau tadi hello sayang pun sudah ya, engkaulah teman pun sudah ya. Kalau pada teman macam manalah nak teman-temankan sayang-sayang di sini. Kita teman sayang di sana, sayang di sini pun teman-teman kita teman berteman juga. Aduh. Okey, baiklah. Untuk pilihan pertama, jom kita dengarkan lagu pilihan daripada Hai Lundi. Ya, Mak Iga Lundi. Harapkan Lundi sentiasa baik dan sihat. Sentiasa doa yang baik-baik. Itu kita harapkan, ya. Jom kita doa yang baik pula untuk semua rakan-rakan. Nampak boleh lah macam tu. Jadi, kita doakan yang baik-baik. Semua dipermudahkan segala urusan masing-masing, ya. Termasuk rakan kita, Lundi. Semoga sihat-sihat. Sentiasa. Katanya, Lundi inginkan lagu ya pilihan iaitu bertajuk Aduhai Seribu Kali Sayang dari kumpulan Iklim. Lundi rakan kita dari Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Komen. Okey, terima kasih Lundi. Dan seterusnya, halo Kak Siti Salwa dari Kuala Selangor. Hadirlah ya. Lagu pilihan katanya ingin lagu yang bertajuk daripada kumpulan Secret Band, Inilah Cintaku. Baiklah. Kalau begitulah gayanya, ini akan saya putarkan. Katanya, ucapan buat hiburan semua pendengar Asia setia untuk malam kasih. Terima kasih. Sama-sama kasih, wahai Siti Salwa. Waalaikumsalam. Yang bagi salam, siapakah gerangannya? Siapakah nama? Minta putarkan lagu Secret Band, Santunilah Cintaku. Alamak. Okey, ya, ini lagu daripada kumpulan Nak Samo, iaitu Secret Band. Saya ingatkan dia nakkan lagu apa nama, Desiran Rindu. Rupa pak rupanya nama dia Desiran Rindu. Macam mana tu? Siapakah nama gerangan Desiran Rindu? Kita simpan untuk yang kedua boleh tak? Sebab Secret Band ini dah ada. Kita simpan kat AB dulu ya. Jangan marah. Kalau marah kena jual. Okay. Dan seterusnya pilihan daripada nanti sekejap ya, selepas kita ambil kita buat ya tirai kedua, abang dulu kita masukkan Secret Band lagi satu ya. Dan juga Pozi dari Posino. Hai rakan kita di Sand Road ya. DJ, boleh ke putarkan lagu yang bertajuk Apa Khabar Orang Kampung? Boleh aja. Kerana yuk Pozi tadi boleh. Jangan risau ya. Dan juga rakan kita daripada siapakah ini? Zulkifli Lee dari Kampung Rasibil. Ya, Bi Kuala Bil, Slim River. Dan dengarkan lagu dari kumpulan Gegai, Ben Sapak Dak. Ben Sapak Dak mana? Lagu Pelang Gegai. Okey. Kita cari, kita cuba. Jadi apapun, kita teruskan lagu pembukaan bagi menerusi ruangan pilihan Ashing. Pendengar-pendengar yang kita sebutkan seperti Zulkifli Lee, kita ada Lundi, Puzi, tadi kita KAB siapakah? Desiran Rindu. Nanti sabarlah sayang ya, Desiran Rindu. Dan juga Lundi. Jom terus bersama menerusi ruangan pilihan Ashing. Moi nomor lain daripada hak lain.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa di apa nama dikelilingi orang-orang yang tersayang ya. Semoga dipermudahkan segala urusan Lin. Gitu. Amin amin amin. Selamat hari jadi sekali lagi ya. Wahai Adi Jelin daripada apa nama Selangor FM. Malu. Okay, baiklah, masa lagi kita bersama menerusi ruangan pilihan Asyik. Nanti macam mana? You dapat hadiah ke atau hadiah tu nak bagi ke I? Baiklah, permintaan seterusnya, jom kita dengarkan bersama daripada rakan kita. Man Ijok di Selangor katanya, inginkan lagu SG Bank Di Mana Kasihku Baik. Dan seterusnya kepada rakan kita tadi siapa dekat yang nanya sekejap. Nampaklah itulah dia. Kita mencari tiba-tiba terhilang. Kesian dia sudah. Mawar sudah. Apa? Okey. Alright. Lagu mencari. Satu, dua. Sekejap ya.

0: Oi kakak,
1: apa yang sini?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati je sih, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, dia janji telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi, mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni, suara dia lembut manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam je duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayar lah.
2: Okay, thank you. Thank you baby, sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu, dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga, suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam, tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Kau ni biar betul, kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni, takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga.
1: Hati-hati si, aku takut kau kena tipu je.
0: Apa kau Saga, kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in, kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap transfer kat Saga. Tengok aku telefon dia, dia takkan tipu buat aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok, sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000, dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Apsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak.

Bila dah pukul 10.02 minit malam, masih lagi bersama untuk mani di ruang udara Mas Ika, untuk terus dalam ruangan Lejuk Healing. Mana rakan-rakan kita yang dah pun dah siap makan malam, ya, mungkin orang kata dah siap bersedia nak tidur untuk tamah-tamah adik-adik kita, ha, ya, anak-anak kita yang akan bersekolah esok hari. Mana hak bercuti tu, memang bercuti, tapi pastikan pagi esok kalau ada belajar menerusi talian, ya, di telefon masing-masing, pastikan mak kita pun ataupun ahli keluarga ambil secara serius. Kalau pagi esok 7.30 pagi seperti biasa, cikgu akan adakan kelas secara online dan sebagainya. Ambil perhatian menerusi WhatsApp yang diadakan oleh sekolah dan Telegram dan sebagainya, supaya anak-anak kita tampak ketinggalan dalam pelajaran walaupun bercuti. Kita nak dalam keadaan tahap udara, kualiti udara kita yang 4 molek masihkah, iaitu jerebu. Yang bercuti, pastikan jangan tinggalkan apa juga pelajaran. Itu penting. Jadi kalau mana yang bersekolah, mungkin ada beberapa tempat yang sekolah mungkin kualiti udara semakin baik dan sebagainya, dia semua akan bersekolah. Jadi bersekolah, pastikan tetap menjaga kesihatan adik-adik kita ataupun anak kita semasa pergi ke sekolah masing-masing, dengan terus memakai pelitup muka untuk menjaga kesihatan kita dengan sebaik mungkin. Baiklah, ya, itulah di antara yang boleh kita kongsikan bersama. Begitu juga berkerjaya, yang bekerja dan melakukan apa hajat tugasan, pastikan sentiasa juga kita menjaga kesihatan kita. Itu paling penting. Baiklah, jom terus kita melalui ruangan untuk seterusnya, iaitu Jok Healing. Ya, ada ada yang macam perasaan yang terbuai-buai, ya, oi, macam-macam. Jom terus bersama Moi No Moi, lain daripada hak lain. Moi No Moi.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Itu dia. Ha, dia dengar Ramza dengan lagu Cinta Masih Membaru. Hiburkan kita untuk masa ini. Pukul 10.17 minit malam untuk terus bersama menerusi ruangan Jo Healing. Dan kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Leon dengan balasan Janji Palsu.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask sebagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat terabur, aku tahu. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ke kau? Sihat sikit ini, ha?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Hmm, yelah. Pergilah klinik. Haa, lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Haa, dengar. Haa, pergi klinik. Dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Eh, ada yang nak berguling-guling ya, sampai apa ni, Kelang Si pun nak jadi bahan juga ya. Sekurang-kurangnya orang kata menghayati lagu-lagu Hindustan ni kan membuatkan kita kadang-kadang terlupa sementara apa yang terjadi di keliling kita ya. Jadi apa pun, semoga semuanya terhibur menerusi ruang anak Joy ini pada malam ini. Apa pun, terima kasih, terus kita berhibur. Pastinya menemui lain daripada hak lain.

0: Masa mana tu mamak minum lah. Minum air pernah air arak lah. Ketagihan. Ah, ketagihan arak. Memang teruk. Oh, kalau nak minum, tangan kita boleh goyang.
1: Oh.
0: Tangan goyang, fikiran pun macam-macam. Betul lah serabut fikir. Umur 18 tahun lah. Sampai umur mamak 30. Mamak sakit tu boleh berhenti. Sampai banyak minum lah. Sebab mamak minum campur. Ada apa cap kap. Lagi tai semua campur mamak minum. Air bocor mamak minum. Macam-macam cuba. Mula ikut kawan. Kawan ajar minum. Masa tu mamak nak joget takut. Apa ni macam malu-malu joget. Jadi mamak kawan-kawan khabar. Minum. Bagi-bagi. Minum mula. Mabuk. Dia boleh jalan. Tumbang. Minum kedua. Okey sikit. So slow minum lama-lama. Boleh biasa. Akhirnya terjebak. Yang minum air tu. Masa-masa memang lah. Masa mula-mula memang orang khabar kan. Untuk joget aje lah. Minum kan. Yang joget yang minum. Bila kebiasaan lama-lama boleh jadi ketagih. Bila target tahap sampai tangan tak boleh goyak. Dia boleh buat apa? Dia sakit. Sakit dia kita punya jantung pun dia macam laju lah. Penyutan laju. Oh, dia langgar-langgar kita punya ni. Kita punya hati tu. Bernafas pun dah kosong, tak nafas tu. Memang nak mati dah mamak tu. Dia mamak asal lain macam. Sejuk-sejuk badan. Terus sakit. Tak nafas kosong lah. Mamak tu balik. Bawa start motor balik. Lepas tu sarap mamak lah. Dia jampi-jampi sikit. Okey sikit lah. Mamak bikin macam tu kat mamak khabar. Kalau mamak elok lah lepas ni mamak khabar, mamak akan berhenti air tu. Tobatnya lah mamak khabar. Mamak berhenti.
2: Okay.
0: Tu berhenti. Sampai sekarang ni.
3: Terus layan bersama kami.
4: Kumpulan Kristal. Asyik FM.

Itu dia lagu dan dengan daripada kumpulan Dimentri, Joget Kapal Terbang menghiburkan kita untuk masa ni. Dah pun pukul 11.03 minit malam untuk jam yang terakhir dan menerusi ruangan Joe Healing. Apa-apa, terima kasih kepada rakan-rakan yang teruskan dengar Asyik FM Moin-Moin lain daripada lain. Mungkin masihkah dah bersedia untuk berada di alam alam beradu ya? Ha, maklumlah besok di antara ada di antaranya yang akan apa ni bangun pagi-pagi seawal 4 pagi 5 pagi ya, teman-teman mak kita ada rumah tu suri rumah tangga khususnya yang pagi-pagi kena membuat sarapan ya, anak nak pergi sekolah, laki nak pergi kerja ataupun diri sendiri pun nak bekerja pun, orang yang berkerjaya bangun pagi-pagi untuk mengurus segala hal dan menguruskan anak semua segala macam baru pergi kerja. Jadi tak kisahlah yang kerja pun ataupun empat pun apa pun pagi-pagi kena bangun pagi nak menguruskan macam-macam perkara. Itulah dia. Jadi tidur dengan lena ya, tidur dengan mimpi-mimpi yang indah, doa yang baik-baik, insyaAllah semoga esok hari akan menjadi yang terbaik, sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jom terus bersama merusi ruangan Joe Healing untuk jam yang terakhir bersama dengan Dayang Nur Faizah, X Missing You.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Taklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ. Sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang tak situ, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih, hati pun tenang.

Jadi untuk anda yang sebelum menutup mata untuk malam ini, kita harapkan agar semuanya terus terhibur ya, dan kita terus menurunkan lagu dengan Arjit Singh dan juga Mitra dengan berjudul Geruah.

Itu dengan daripada Ramlah Ram, nampaknya menghari, mengakhiri untuk tugas sama untuk Harika, dan diharapkan agar semuanya dapat beristirahat untuk mereka. Mungkin kita akan berjumpa lagi de pagi esok. Syekh Fahim akan bersiaran pukul 8 pagi, dan Sepeka bersama dengan rakan tugas dari penyampai Salam FM akan bersama dengan rakan pendengar. Ya, jadi apapun dengan itu, selamat malam semuanya. Mimpi yang indah. Kita akan nak berjumpa lagi di lain hari yang ditentukan. Assalamualaikum, bye-bye. Dan jumpa lagi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM. Salam
9: untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi lah. Selamat tengah malam kepada saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah. Bersama dengan saya Amri dan juga kita dah macam pair pula ni.
4: Betul. Dua malam
3: berturut-turut lah. Dua pagi dan juga malam. Tapi pagi juga ni saya
4: fikir. Betul. Sekarang waktu pagi lagi
3: pagi jugalah. Hari ni kita bertemu di tanggal 3 Jamadiah Awal 1448 Hijri, bersamaan 14 Oktober 2026. Hari ini hari Rabu.
4: Betul.
3: Kita bersama dan jangan lupa juga pada tengah malam ini, insyaAllah hari Rabu seperti biasalah, kita akan bawakan saudara-saudari sekalian untuk sama-sama kita dengarkan rancangan interaksi, untuk sama-sama kita bacakan jugalah kalau ada yang nak kongsi tentang segalanya duit. Kalau ada yang nampak di media sosial kami tu, boleh-bolehlah kongsi. Jemput-jemputlah. Jemput-jemputlah ke saya, tiba-tiba cakap Kelantan pula ni. Sebab saya terus nampak Cik Wan Azhan ni. Kenapa pengarah kita ni? Ada yang panggil Pitih. Pitih sajau pun ni. Okeylah. Baik bos. Okey, baik, itu bos kami lah. Dia komen juga di Facebook kami. Terima kasih Cik Wan Azhan. Dia memang tak tidur malam, selalu dengar-dengarkan kami tu. Okey, baik. Nanti kita akan bacakan juga kalau ada yang nak kongsikan tentang segalanya duit. Nanti kita akan buat mukadimah dan juga sebagainya, insyaAllah. Boleh hubungi kami juga 0322887111, WhatsApp kami di talian
4: dan 0111317911.
3: Ya, baik. Jom kita dengarkan dari Zaufan dan juga Nazri Johani. Bismillahirrahmanirrahim. Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah kita sampai ke segmen interaksi pada setiap Rabu, insyaAllah. Kita mula lewat sedikit lah. Sepatutnya 12.19 minit tengah malam, insyaAllah. Tapi tak apalah, kita tak ada tetamu pun Syafiq pada malam ni. Tapi sebenarnya tetamu tak ada, tapi kita nak jemput lah pendengar kita juga sebagai tetamu untuk kita kongsikan tentang tajuk yang dibawakan pada tengah malam ini, segalanya duit. Jadi okay, ada Syafiq nak share mukadimah apa-apa ke tentang segalanya duit ni?
1: Duit, kita macam pernah kita dengar orang cakap sekarang ni semuanya duit. Kan? Nak makan perlukan duit, nak bergerak perlukan duit, macam betul apa semua tu kan. Nak pergi, nak besarkan anak pun perlukan duit. Macam tu, kadang-kadang hubungan boleh jadi tegang bila berkaitan dengan duit ni. Tapi betul ke sebenarnya kita ni memang perlukan duit? Ataupun kita ni macam terlampau bergantung dengan duit?
0: Betul. Jadi saya setuju juga, sebab kita nak makan ni, kita nak bergerak ke sana sini, nak beli barang. Malah sebenarnya kalau kita sekarang ni kalau nak pergi contoh, ada lagi yang ada lagi lah yang gunakan konsep tandas awam ni, so kena bayar juga. Kenapa? Kos tu untuk kos pembersihan tandas awam itu sendirilah. Jadi semua tu memang duit lah, menggunakan duit. Tak dinafikan, tak dinafikan Syafiq, betul. Duit memang mainkan satu peranan penting lah dalam kehidupan seharian kita ni. Tak boleh lagi. Dan kita pula kalau nak dapatkan duit, tak boleh tidur je.
1: Kena kerja.
0: Ada ke orang tidur dapat duit?
1: Baru ni ada. Saya nampak
0: Ada.
1: Saya nampak apa tu, pertandingan dekat Jepun ni, saya rasa. Dia akan cari orang yang tidur paling berkualiti.
0: Kemudian dapat hadiah.
1: Siapa yang bacaan paling berkualiti tu akan dapat hadiah.
0: Tidur berkualiti maksudnya?
1: Maksudnya dia akan letakkan alat-alat lah dekat macam bahan-bahan
0: tidur tu lah.
1: Nanti dia akan sistem akan check siapa yang paling berkualiti tidur tu.
0: Okey. Banyak tak dapat hadiahnya?
1: Saya rasa macam banyak juga.
0: Boleh lah. Kenapa tak ada kat Malaysia kan? Saya pun
1: Ambil suka ke tidur?
0: Saya itulah, kalau tidur siang tak boleh lah. Tidur malam baru lah dapat berkualiti tu. Tidur siang sekejap je. Kan? Jadi pada malam ni kita nak kongsi tentang segalanya duit. Kan? Bos kita pun tadi ada share. Tadi kita kongsi juga ada yang panggil pitih, kata Wan Azan pada malam ini. Terima kasih Cik Wan, kan? Cuma kita minta sikit, kalau ada lebih bolehlah sikit. Bila sikit kat kita ni,
1: adjust sikit bawah.
0: Okay. Jadi insyaAllah tentang kita kongsi juga duit tak cukup atau kita yang tak pernah rasa cukup. Benda satu ni Syafiq.
1: Itulah, macam kita gaji baru je masuk, kita bayar komitmen, kita beli barang dapur, kita bayar insurans semua bil. Tak tahu tinggal berapa ringgit je kan, tinggal sikit je. Tapi apabila pendapatan meningkat, punya pembelanjaan pun meningkat. Macam mana tu? Maknanya kita kita tak pandai manage duit ke apa?
0: Itu persoalannya. Kita sebenarnya perlukan lebih banyak duit ke? Ataupun kita perlu belajar membezakan antara keperluan dan juga kehendak dalam kehidupan kita lah. Okey, boleh kongsi kepada kami juga. Sekali lagi, nombornya Syafiq.
1: Nombornya adalah 01... Ajak makan saja.
0: 011
1: 1317 2911 ataupun boleh call kita 0322887111.
0: Biasa yang kita seru malam ni, biasanya kalau Jumari daripada Keluang yang tengah dengar kita pada malam ni, suka dengar. Hubungi kita tengah malam ni, kita seru nama dia. Okey, baik. Jom kita nak dengarkan dari Alil, Luran Tasbih. Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: ada orang-orang yang dilimpahkan dengan nikmat dalam keadaan dia sebenarnya sedang istidraj, dia sebenarnya sedang diuji dengan nikmat dalam keadaan yang dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam kehidupan kita ini adalah yang terbaik kepada kita, kerana kehidupan ini Allah Ta'ala beri apa yang kita perlu, tetapi Allah tidak beri apa yang kita mahu. Kerana apa yang kita mahu itu bukanlah semestinya yang baik pada pandangan kita, tetapi segala yang kita perlu itu adalah menurut pada pandangan mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak bahagia, rasakan syukur dengan apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebahagiaan yang berpanjangan daripada dunia sampai akhirat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
3: Okey, baik, alhamdulillah kita sambung lagi bicara kita dalam segmen interaksi juga pada tengah malam ini. Segalanya duit, Syafiq, eh?
4: Ya, betul. Yalah, sekarang selalu perumpamaan yang kita selalu dengar, masuk toilet pun pakai duit.
3: Ya, itulah. Jadi ramai yang kata setuju juga sebabnya zaman sekarang ni memang perlukan duit. Jadi ada sahabat pendengar kita juga yang kata zaman sekarang ni nak keluar rumah pun kena ada duit. Sebabnya nak kena isi minyak. Satu lagi kalau lalu jalan bertol nak kena bayar tol. Itu semua duit walaupun kita dah top up awal.
4: Ya, sampai tempat nak kena parking kena bayar parking lagi.
3: Betul? Kalau tak bayar kena
4: saman.
3: Kena saman. Jadi makan minum semua perlukan duit. Kalau tak ada duit, memang terbataslah pergerakan kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan kalau kita fikir juga, duit ni memanglah ramai yang berkata begitulah. Bukan segalanya. Tapi bagi saya, segalanya perlukan duit. Memang betul. Duit bukan segalanya. Tapi segalanya perlukan duit. Sebab kita banyak perkara dalam kehidupan yang memerlukan duit lah. Kan? Contoh, kalau kita nak dapatkan rawatan, kita nak dapatkan pendidikan, kan? Nak sediakan keperluan keluarga, dan apa sahaja perkara-perkara yang walaupun remeh, ringkas, semuanya perlukan duit. Cuma sekarang ni ramai pula yang pandai buat duit.
4: Contohnya
3: Contohnya lah kan. Dulu kalau contohlah, makanan-makanan bergoreng kan, dulu kita tengok orang berniaga goreng pisang, kan, orang berniaga keledek goreng, kan, dan juga sebagainya kan. Dan sekarang ni kalau kita tengok, ramai juga yang kreatif. Masyarakat sekarang ni sampaikan tahu pun dah boleh. Dah boleh jadi duit kan.
4: Jadi
3: Bila banyaklah, bila ramai rakyat yang kreatif untuk menjual segala-gala bentuk makanan ke, kan, perkhidmatan ke, dan juga sebagainya. Jadi semua tu perlukan duit. Jadi begitulah, segala-galanya perlukan duit. Walaupun duit itu bukan segala-galanya.
4: Kita kena pegang benda tu lah kan.
3: Okey, nanti kita akan kongsi juga tentang duit boleh menguji hubungan, bukan sekadar mengisi dompet. Betul ke tu? Sebentar lagi insyaAllah kita akan bawakan kepada saudara. Kita dengar Kamir Zain dan juga Haris G, Qalbi Fi Madinah. Salam FM, salam untuk semua.

0: ke mana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: #penyiaranjakim

0: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Okay, baik, alhamdulillah kita bersama lagi dalam rancangan interaksi pada tengah malam ini untuk kita kongsikan segalanya duit. Jadi betul ke hari ini sebenarnya nak bahagia pun kena ada duit? Dengarnya duit juga boleh menguji hubungan, bukan sekadar mengisi dompet.
2: Macam mana tu, Amri?
1: Macam mana tu kan? Sebab ada adik-beradik yang boleh berselisih faham tentang wasiat, harta pusaka dan... Sebenarnya perkara ni memang berlaku pun. Bukanlah kita lihat kejahatan-kejahatan yang dibuat. Saya pun pernah lihat depan mata. Begitulah kan. Jadi ada yang suami isteri yang boleh bertengkar tentang perbelanjaan rumah. Kawan pula sebenarnya boleh menjauhkan diri kerana hutang yang tidak dibayar.
2: Ini memang satu masalah yang rasa-rasa besar kan.
1: Satu perkara jugalah. Jadi... Begitulah persoalan yang apabila kita melibatkan duit ni, bagaimana kita hendak berlaku adil tanpa merosakkan hubungan. Kan dalam Islam ni amanah, kejujuran, keadilan ni perlu dijaga walaupun sesama keluarga.
2: Betul.
1: Jadi ada kawan pinjam duit? Tanya soalan cukup mas pula. Okay, saya ada tapi saya tak meminta.
2: Oh betul. Itu jenis Amri yang jenis macam tu lah.
1: Jenis macam tu. Kalau dia kata 30 hari bulan, saya diam macam lah. Saya takkan minta.
2: Tapi hati rasa?
1: Hati tak ada rasa apa-apa.
2: Oh, bagus. Okay.
1: Saya macam tak apalah. Macam tu. Kalau dia mungkiri, itu antara jadi, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah.
2: Betul, kan? Betul.
1: Jadi itu mungkin kita tak tahulah, mungkin ada masalah dan juga sebagainya. Saya takkan tanya. Once janji pertama dibuat, saya takkan tanya itu. Tapi bukanlah banyak duit. Adalah okay. Sebab sikitlah. Okay. Waktu kita boleh cakap macam tu.
2: Okey, tapi nanti kalau dia cuba pinjam lagi, apa?
1: Tak ada lah.
2: Tak ada lah.
1: There is no second chance.
2: Faham.
1: Jawapannya memang tak ada peluang kedua lah. Sebab ni yang pertama tu dia jadi macam tu, takkan ada peluang kedua lah. Jadi itulah yang kita kata kawan lah. Kita ambil daripada aspek kawan. Jadi ada juga tentang sayang keluarga. Tapi adakah semuanya perlu dibuktikan dengan duit?
2: Okay, macam ada ibu bapa berasa bersalah bila tidak mampu menunaikan semua permintaan anak-anak. Macam anak minta
1: dah sekarang ni nak kena ada gadget semua.
2: Minta benda yang modal besar lagi ni kan.
1: Betul.
2: Handphone nak handphone yang mahal. Kasut kena minta kasut yang kualiti tapi berjenama selalunya kan.
1: Ada satu video yang saya lihat mak ni tengah bawa seorang anak perempuan nak pergi beli telefon. Rupanya ada demand pula di situ. Nak brand, nak jenama.
2: Yang buah tu.
1: Sampai begitu sekali lah. Jadi itu perkara yang kadang-kadang yalah kita perlu juga ataupun yalah takkan perkara-perkara tersebut perlu kita buktikan dengan duit.
2: Betul.
1: Kan kasih sayang ni. Jadi ada anak-anak yang mungkin mengukur kasih sayang melalui hadiah mahal. Sedangkan sebenarnya masa perhatian itu pun dah cukup mahal sebenarnya.
2: Dia tak faham tanggungjawab yang diberikan daripada ibu bapa tu.
1: Betul. Itu sangat-sangat kita setuju lah. Okay, jom kita nak dengarkan selepas ini Andika dan juga One Puff Malam. Kita dengarkan Lahad Ahmad dan juga Intim, Kudus Palestin. Salam FM.
2: Salam untuk semua.

0: kepada orang-orang yang dilimpahkan dengan nikmat dalam keadaan dia sebenarnya sedang istidraj, dia sebenarnya sedang diuji dengan nikmat dalam keadaan yang dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, yang sedang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam kehidupan kita ini adalah yang terbaik kepada kita, kerana kehidupan ini Allah Ta'ala beri apa yang kita perlu, tetapi Allah tidak beri apa yang kita mahu. Kerana apa yang kita mahu itu bukanlah semestinya yang baik pada pandangan kita, tetapi segala yang kita perlu itu adalah menurut pada pandangan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak bahagia, rasakan syukur dengan apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebahagiaan yang berpanjangan daripada dunia sampai akhirat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Kembali bersama Rancangan Interaksi yang bermula 12.19 minit tengah malam, walaupun waktu asalnya 12.15 minit malam tengah malam sebenarnya. Jadi malam ni untuk saya bersama dengan Syafiq Antik akan berkongsi tentang segalanya duit. Kan, rezeki banyak tapi ketenangan tak ke mana. Itu jugalah kan. Tapi saya nak share juga ni, ada yang kata duit boleh mengubah sikap seseorang ni. Bila tak ada duit, orang pandang rendah. Bila dah berharta dengan usaha kita, ramai pula yang datang mendekat. Sebab itulah kita jangan menilai berdasarkan kejayaan, kekayaan semata-mata. Ada orang macam tu juga ni. Betul kan. Kalau kita tak ada apa-apa, memang tak ada yang nak dekat lah. Kan, kadang-kadang ada keluarga-keluarga yang mungkin jauh-jauh tu rasa macam kenal tak kenal je.
1: Bila kita dah dapat,
0: kaya sikit, rumah besar kan. Saudara yang tak tahu berapa keturunan tu, tiba-tiba, saya kenal ni. Saya kenal Syafiq ni. Kenal sangat. Dia salam. Nyebit salam. Kenal sangat.
1: Ada orang macam tu kan.
0: Memang ada orang
1: macam tu. Semuanya kerana duit kan.
0: Ya, betul. Okey, tapi tentang rezeki banyak tapi ketenangan ke mana? Kan.
1: Kita kerja keras untuk hidup selesa. Tapi jika kita kejar pendapatan menyebabkan kesihatan terabai, keluarga terpinggir, ibadah entah ke mana tunggang langgang, kita perlu memikirkan semula keberkatan tu lah kan. Betul ke tak cara kita cari duit tu?
0: Jadi betul lah persoalannya, bagaimana kita menentukan ukuran kejayaan kita ni. Islam menggalakkan usaha mencari rezeki yang halal, tapi kekayaan bukan alasan untuk kita abaikan amanah dan juga tanggungjawab. Kerana ada orang yang banyak duit ni, sedekah pun kurang. Kan, solat pun entah ke mana. Tapi sebenarnya memang banyak berlaku kan. Sebab baru-baru ni adalah dalam tahun lepas kat, saya ada pergi satu kem solat lah. Yang dianjurkan oleh Jakim sendiri di Masjid Putra Putrajaya. Jadi pembentang ataupun penceramah tu seorang pensyarah di Universiti Melayu, saya tak ingat namanya. Profesor Doktor, saya tak ingat namanya. Tapi kajian yang ditunjukkan orang yang tak solat, orang Islam yang tidak menunaikan solat ni sangat-sangat tinggi. Jadi bila kita nak kaitkan dengan unsur rezeki ni, kadang-kadang kan kita dapat segala-galanya, tapi kenapa kita lupa perintah Allah Subhanahuwataala?
1: Itulah, susah nak cakap benda macam tu kan.
0: Susah nak cakap Tapi kenapa kita terfikir sesuatu kan. Kadang-kadang kita lupa ke siapa yang memberi sebenarnya. Adakah kita percaya apa yang kita dapat tu adalah hasil usaha kita daripada tangan kita
1: sendiri macam?
0: Tapi kita kadang-kadang kita lupa bahawa yang memberi itu adalah Sang Pencipta. Okey, baik. Jom sama-sama kita dengarkan sebelum kita nak tutup rancangan interaktif sebentar lagi. Dan sekarang ini dah juga sebenarnya kita dah di penghujung rancangan interaksi. Dan terima kasih juga kepada yang berkongsi kepada kami kan. Terima kasih juga kepada penerbit Maria Ashikin. Dan untuk sambung tentang duit itu, duit itu adalah alat hidup. Ini penerbit yang bagi ni. Atau hidup kita susah menjadi alat untuk mencari duit. Itu yang kita nak kongsi, di mana kita cari wang ataupun duit untuk memenuhi keperluan hidup, namun tanpa sedar sebenarnya ada yang sanggup berhutang demi gaya hidup. Apalagi kalau nak gaya-gaya ni kan. Kan, berbelanja untuk menjaga imej, mengejar pendapatan tanpa penghujung. Kita rasa macam kita mampu, tapi sebaliknya tidak. Tapi hakikatnya duit tu memang penting lah, Syafiq.
1: Pay later.
0: Itu yang kita tak nak tu sebenarnya kan. Saya memang jauhkan benda-benda. Kan, jadi kita perlu duit untuk meneruskan kehidupan, nak menyara keluarga dan juga membantu orang lain. Tapi jangan sampai kerana duit hubungan retak, kesihatan terkorban, prinsip hidup kita tergadai. Tak nak satu hari nanti kita pula menanggung hutang. Kan, lepas tu kita dah boleh bebas, dah settle, dah selesai dan juga sebagainya. Tapi sebab kita nak ubah gaya hidup kita, atau kita nak empat gah di hadapan

0: Dan syukurilah dengan kesederhanaan. Kita ambil apa yang perlu je lah.
1: Betul.
0: Bukan kehendak kita, Syafiq.
1: Okay, ingat, biarkan kita mengawal duit, bukan duit yang mengawal kehidupan kita.
0: InsyaAllah. Jadi sama-sama kita mencari duit dengan ikhlas. InsyaAllah. Untuk orang-orang yang bekerja, tak kisahlah apa jua
1: kerjaya anda.
0: Itulah pekerjaannya. Tak kisahlah ada yang influencer.
1: Betul.
0: Ada yang bekerja buat live, kan? Ada yang bekerja macam kita ni. Ada yang bekerja pejabat.
1: Betul.
0: Ada yang kerja memandu kenderaan, jentera berat dan juga sebagainya. InsyaAllah, semua tu adalah rezeki daripada Allah SWT.
1: Kita kena bersyukur.
0: Ya, betul.
1: Dan bertanggungjawab lah kan dengan kerja kita tu.
0: Itu yang paling pasti. Okay, baik. Kita tutup rancangan interaksi pada pagi ini. Tepat pukul 1 pagi. Kita dengarkan Nisa Sabian Din. Assalam. Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
4: Ya Allah, waalaikumsalam abang. Aduh, pintu tak kunci tu. Ha, kenapa ya Allah abang ni? Baru setengah jam keluar.
3: Memang dah balik dah. Tapi aku sampai sana dah tak ada orang dah. Tunggu aku punya tunggu. Semua dah balik, Cah.
4: Abang ni lah selalu lambat ni, kenapa?
3: Bukan lama sangat pun. 3 jam je.
5: Eh, apa kau bising-bising ni?
3: Ustaz.
5: Ha, adik-beradik janganlah gaduh. Apa cerita ni? Apa cerita?
3: Kenapa Ustaz ni lambat buka pintu ni? Saya letih jalan jauh dari ni.
4: Astaghfirullahaladzim. Bukan abang, dia ni kan tadi dah keluar tau. Lepas tu tak sampai setengah jam dah datang balik. Saya pelik tu, kenapa?
5: Itulah Murad, tadi aku lalu depan rumah tadi nampak kau. Tapi macam main telefon je. Asyik tengok media sosial. Ha. Kau mandi pun belum kan?
3: Tak sampai situ tengok perhati. Alah, bukan lama pun tengok sekejap-kejap. Kita ni kena tengok perkembangan semasa, Ustaz. Tapi saya dah bagi tahu dia. Saya datang je.
5: Mana boleh macam tu, Murad. Kau ni yang berurusan dengan mereka. Kau patut sampai awal. Ni terbalik, majikan kau dah lama tunggu dengan pelabur tu.
3: Alah, sekejap pun tak boleh tunggu. Biasa saya tunggu dia orang tu, okey je.
4: Tiga jam abang kata tak lambat. Kalau pelabur tu tak marah ni, saya pula dah marah dengan abang tau. Ini abang ni tak tepati masa.
3: Yalah. Aku tahulah tu. Dahlah sekali ni je pun. Tapi lah, aku ngakulah salah je lah.
5: Macam ni, kita ni dah dewasa. Kau nak aku tak sekiran kau ke ni? Ha? Kita ni dah bekerja. Masa tu emas. Ingat pepatah tu, masa nilainya macam emas.
3: Oh, okeylah. Tak payahlah nak bising-bising lagi ni. Aku salah yang senang daripada duk bising macam ni. Aku salah lah. Salah saya lah tu.
4: Tahu pun.
5: Kita sebagai orang Islam kan, Rad. Aku bukanlah ustaz. Baru nak start lah lebih kurang kan. Ha. Tapi Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, kita kena pentingkan masa. Wal asri. Kena jaga masa. Dan kau nak dengar tazkirah lagi tak?
3: Alah, dah ada kat sini. Bagi je lah.
5: Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi yang bermaksud, tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang hamba pada hari kiamat selagi mana dia tak jawab 4 soalan. Antara 4 soalan itu adalah, di manakah kita belanjakan usia kita? So kalau kita asyik membazir masa, kita belanja usia kita ni tak tentu hala, itu kan akan ditanya di akhirat.
3: Ha Ustaz, kita ni sembang-sembang juga. Lepas tadi dari saya jalan jauh, dah haus. Ustaz sebut pasal belanja-belanja. Apa kata Ustaz belanja saya minum sah?
4: Amboi abang. Dia dah lambat. Lepas tu dia nak pusing. Nak suruh belanja orang makan pula.
3: Waktu pun jangan sembang banyak. Kau pergi buat air. Ini sembang orang lelaki.
4: Baiklah abang.

0: memulihkan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan. Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam
1: untuk semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi ini. Hari apa ya Syafiq?
6: Hari Rabu.
5: Hari Rabu. Alhamdulillah. Kita berada dalam di tanggal 3 Jamadil Awal 1448 Hijri. Hari ini juga bersamaan
6: 14 Oktober 2026.
5: Baik, alhamdulillah. Moga waktu-waktu ni kalau dia masih lagi belum tidur, yang mungkin memandu ketika ini,
6: hati-hati di jalan raya.
5: Ya, betul.
6: Pandu dengan cermat.
5: InsyaAllah.
6: Ingat orang yang tersayang.
5: Itu yang paling penting sebenarnya kan, pesan ini. Ingat orang yang tersayang. Mungkin ada yang ke selatan, ke utara, ke pantai timur. Mungkin kan, kita kan ada dipanggil, itu panggilan-panggilan netizen lah. Pilot darat.
6: Pilot darat tu.
5: Kan, pilot darat. Bermaksudnya kita tahu pilot tu adalah kapal terbang.
6: Tapi tapi dia bawa kenderaan di darat lah kan.
5: Ya, betul.
6: Bawa lori. Bawa kereta kan.
5: Ya, betul. Dan juga sebagainya, kenderaan-kenderaan pengangkutan lah. Itu yang paling mudah untuk kita gunakan bahasanya. Okey. Jadi kita kalau mengantuk tu, boleh lah untuk
6: berhenti rehat sekejap.
5: Berhenti rehat sekejap.
6: Segarkan diri dengan minum kopi ke, basuh muka ke, rehat-rehat. Kalau yang satu lagi tu, saya tak boleh sebut lah kan. Tapi harap kita boleh berhenti, kita berhenti.
5: Betul. Tapi kalau ada dua orang tu bagus juga. Boleh lah kita tukar-tukar. Jadi insyaAllah kalau letih, berehat. Kalau rasa mengantuk, berehatlah sekejap.
6: Ya, semoga semuanya selamat-selamat sampai.
5: Saya rasa macam nak sambung berehat sekejap bersama tu. Okey, tak boleh. Okey, baik, jom kita nak dengarkan dari Asabil Band featuring Ed Moin. Kita dengarkan Nafas Cinta. Salam FM.
6: Salam untuk semua.

0: Dan alhamdulillah kembali bersama Ambi dan juga
1: Syafiq.
0: Baik, alhamdulillah gantian kami berdua sebenarnya malam ini. Syafiq masih lagi DB sebenarnya bersama dengan saya. Dua hari semalam dan juga hari ini, alhamdulillah. Dan kita nak sambung untuk kongsi juga sesuatu, Syafiq.
1: Ya, kita ada seminar penerbitan Islam tahun 2026 yang akan dengan tema memacu ilmu membina peradaban.
0: Ya. Yeah.
1: Yang akan disampaikan oleh senator kita
0: yang akan dirasmikan lah
1: Yang berhormat
0: Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Bila tu?
1: Bila tarikhnya 15 Oktober 2026, Khamis, masa 8 pagi hingga 2.30 petang, bertempat di Dewan Datuk Muhammad Syahir Ilim, kampus utama Bangi.
0: Jadi jom sama-sama kita nak ajak untuk sama-sama kita memeriahkan dan juga kita imarahkan juga sebagai manifestasi sokongan terhadap usaha memperkukuhkan penerbitan Islam demi kelestarian ilmu dan pembangunan peradaban ummah, insyaAllah. Jadi kita nak dengarkan dari Santana Ramli dan juga Fakri Arif. Ini salah seorang kumpulan di Musafir Cinta Abadi. Salam FM, salam untuk
1: semua.

0: halal tak kira sama ada agama apa juga warna kulit. So halal akan bergantung kepada apakah ramuan yang digunakan, apakah peralatan yang digunakan, apakah mesin yang digunakan. Dia akan simpan produk itu di mana, menggunakan pengangkutan juga halal ke haram. Jadi semua rantaian halal ini hendaklah dilihat sama ada ianya Islam atau juga orang bukan Islam. So bermakna di sini, walaupun orang bukan Islam yang masak untuk makanan kita, tak semestinya haram, ya? Sebab tubuh orang itu, insan itu, ia adalah suci. Yang najis adalah akidah mereka. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam hendaklah mengambil sifat yang warak. Cuma dalam hal ini, untuk tujuan halal, selagi mana ianya itu mematuhi standard dan juga prosedurnya, walaupun dibuat oleh orang bukan Islam sekalipun, ia boleh lagi diberikan sejak halal dan juga orang Islam boleh makan sebab ditambahkan dengan syarat sekurang-kurangnya ada dua orang pekerja Muslim, dua orang tukang masak Muslim. Jadi itulah yang disebutkan halal untuk semua.
1: #penyiaranjakim. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar merasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau iaitu Anas pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau iaitu Anas bin Nadar berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz aku benar-benar dapat mencium baunya, iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadhar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Baik, hari ini bersama Amri dan juga
4: Syafiq.
3: Okey, baik, kita nak kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my. Tajuk-tajuk utama yang kita nak bawakan kepada saudara. Yang pertama, jerbu, operasi sekolah perlu seimbang antara kesihatan dan kelangsungan pembelajaran murid. Jadi masih lagi belum selesai isu ini sebenarnya, Syafiq.
4: Betul.
3: Masih lagi. Tadi pun saya nak ke Kunti tadi pun, bila nampak waktu malam tu, kita dapatlah tengok, rasa macam jerebu tu macam teruk juga di sebelah malam ni. Okey. Dan seterusnya juga, kahwin dengan orang Melayu tidak ubah keturunan warga asing.
4: Maknanya dia orang teringin nak jadi orang Melayu ke apa?
3: Orang Malaysia lah, orang Malaysia. Mungkin kadang-kadang tu, macam mana kita pun tak tahulah kan. Ada yang kata kahwin dengan orang Malaysia ni kadang-kadang ada kelebihan dan juga sebagainya. Alam, kita pun tak tahulah. Tak pernah. Jadi perkahwinan antara warga negara asing beragama Islam dengan warga negara Malaysia berketurunan Melayu tidak mengubah keturunan warga negara asing itu kepada keturunan Melayu. Tidak. Ini kongsi Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
4: Ini pula apa ni, Perdana Menteri kita.
3: Ya.
4: Datuk Seri Anwar Ibrahim ulangi kecaman sikap hipokrit dunia dalam isu Palestin.
3: Ya,
4: Perdana Menteri PM kita berkata, sekali lagi mengecam sikap hipokrit masyarakat antarabangsa yang melaungkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia namun gagal mempertahankan hak rakyat Palestin untuk menyuarakan perjuangan mereka.
3: Betul, itu yang kita tak nak tu kan?
4: Kan.
3: Kita hanya mampu macam baca tajuk je. Tapi isinya kita tak mampu nak sampaikan. Terjadi macam rakyat Malaysia. Bila kita selari dengan pemimpin kita, kalau pemimpin kita kata begini, kita akan ikut begitu juga.
4: Ya, betul.
3: Begitulah. Dan seterusnya juga, Malaysia sasar 250,000 pelajar antarabangsa menjelang 2030. Alhamdulillah. Sekarang ni pun kita nampak universiti-universiti awam, juga tempatan dan juga swasta berbeza jugalah. Sebenarnya kalau yang dekat dengan kita di
4: sini,
3: Universiti Melaya contohnya, ramai jugalah, banyak jugalah kos-kos yang sebenarnya yang ditawarkan sebenarnya ada ramai-ramai pelajar luar negara, luar daripada Malaysia datang ke sini untuk belajar di universiti-universiti tempatan. Alhamdulillah lah sebenarnya,
4: maknanya universiti kita pun
3: diiktiraf terbaik kan di dunia. Alhamdulillah. Seterusnya, Syafiq,
4: kerajaan disaran perkukuh analisa risiko berasaskan AI.
3: Ya.
4: Kerajaan perlu memperkukuh penggunaan analisa risiko berasaskan kecerdasan buatan AI serta mempercepat pendigitalan proses custom bagi membenteras keterisan hasil negara dengan lebih berkesan.
3: Ya. Okey.
4: Ini Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, pencapaian Jabatan Custom Diraja Malaysia mengutip 76.1 bilion pada 2025 melebihi sasaran awal 67.25 bilion, membuktikan potensi penguasaan negara untuk dipertingkatkan.
3: Okey, baik. Dan yang terakhir daripada Malaysia juga di mana pada pukul 8.23 malam semalam, di mana gempa bumi kuat bermagnitude 6.4 skala Richter berlaku di Indian Ridge tengah pada semalam lah, 8.23 minit malam, di mana Malaysia memaklumkan gempa bumi berlaku pada koordinat 0.3 darjah selatan dan 19.5 darjah barat, kira-kira 3,193 km ke selatan Las Palmas Spanyol. Spanyol lah, di Spain lah. Jadi menurut penilaian Malaysia juga, gempa bumi itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia.
4: Oh, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah lah. Itu yang kita bawakan dari portal berita RTM. Boleh dapatkan berita yang sahih lagi tepat. Layari berita RTM. Kita dengarkan Binda dan juga Emi Search, Syurga Neraka. Salam FM.
4: Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Ya Allah, apa khabar semua pendengar-pendengar setia Kak Bedah ni? Seperti biasalah, Kak Bedah akan muncul di pagi hari. Baik, hari ini kita nak cerita pasal apa? Kita nak cerita pasal muflis di waktu muda. Gitu kan? Wahai anak-anak muda semua ya, Kak Bedah nak tanyalah satu soalan pagi-pagi ni. Gaji baru masuk, belum sempat nak tarik nafas, dah dapat notifikasi payment successful. Gitu. Sebab apa? Sebab kita banyak berhutang. Itulah cerita dia. Faham tak sekarang ni? Kak Bedah nak cerita pasal apa? Gaji belum masuk, kita dah beli macam-macam. Bila gaji baru masuk pun, duit kita habis. Sebab apa? Sebab kena bayar hutang yang kita berhutang itu. Ya Allah, macam mana tu? Tak sempat gaji tu nak duduk lama-lama dalam akaun kita tu kan. Tahu-tahu dah kena bayar itu, ini, pay letter bagai kan. Gitu. Baiklah Kak Bedah, nak bagi nasihat sikit ke orang muda ni kan. Bukan orang muda je, orang tua pun sama juga. Tapi selalunya orang muda lah. Sebab apa? Sebab nafsu dia berbelanja tu tinggi sikit daripada orang tua kan. Sebab orang tua ni dah banyak pengalaman. Gitu. Jadi anak-anak muda, kita hidup ni tak payahlah nak ikut trending sangat kan. Kita tengok orang tu beli telefon baru, kita pun nak telefon baru. Padahal telefon kita elok lagi. Orang tu pakai baju berjenama, kita pun nak berjenama juga. Orang tu makan mahal-mahal, kita pun nak makan mahal-mahal juga. Orang tu pergi bercuti ke luar negara, kita pun nak bercuti ke luar negara. Tapi kita lupa gaji kita tak sama banyak dengan orang tu. Gitu cerita dia kan. Jadi janganlah mudah terpengaruh. Kita jangan terikut sangat. Sebab apa? Kak Bedah ni bercakap berdasarkan fakta ya. Di mana kajian menunjukkan golongan muda adalah yang paling ramai diisytiharkan bankrupt. Sebab apa? Sebab tidak dapat mengawal nafsu untuk berbelanja, ataupun mereka tidak pandai menguruskan kewangan mereka. Gitu ya. Itulah dia masalah orang-orang muda ni kan. Gaji nak sedap, kerja nak hebat, tapi bila suruh kerja lebih sikit dia malas. Lepas tu gaji sikit dia tak nak kerja. Macam tu. Bak kata pepatah, biar apa-apa asal bergaya. Janganlah macam tu. Kita jangan samakan duit kita dengan duit orang. Sebab apa? Sebab gaji kita pun tak sama dengan orang. Janganlah kita sanggup berhutang sana sini semata-mata nak nampak hidup mewah. Itu salah percaturan hidup macam tu. Apa kata muda-muda ni, kita belajar untuk simpan duit. Kita kena fikirkan masa depan. Bukannya tak boleh berbelanja, boleh. Tapi bak kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Gitu deh. Faham tak? Kalau tak faham, api tanya ChatGPT tu kan. Baiklah, seperti biasa Kak Bedah nak cakap, Kak Bedah ni bukannya nak mengata, Kak Bedah nak bagi nasihat je. InsyaAllah esok lusa, panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi ya.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Ilah kami dengan Al-Quran.
1: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 14.

0: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 14.
1: Alhamdulillah, itulah tadi bacaan Al-Quran. Dan terima kasih kepada pendengar yang masih lagi setia bersama Salam FM. Salam untuk semua. Dan kita akan teruskan dengan selawat 1442 daripada Taiko, Duk dan Tuju. Dengarkan.
2: Cari ilmu ni tak kira umur tau. Belajar daripada dalam buaian sampailah ke liang lahat. Ini adalah tuntutan dalam Islam. Allah sayang orang yang cari ilmu. Tapi biar berguru dengan cara yang betul dan biar beramal dengan ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Ya, tambahlah ilmu. Kalau Allah nak bagi kita baik, Dia bagi petunjuk dalam hati kita dan antara pintu petunjuk itu adalah ilmu. Dan satu daripada pintu untuk kita dapat hidayah dalam kehidupan kita ini ialah dengan ilmu yang kita pelajari.
3: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita

0: menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM, salam untuk semua. Waktu sekarang adalah pukul 3.12 minit pagi. Kita akan memasuki program Lughatu Salam dan Glossary Islam. Sebelum itu kita dengarkan lagu dulu, lagu Cahaya 114 daripada Kai Bahar. Dengarkan.

0: tidak kami dengan Al-Quran.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apa khabar para pendengar Salam FM? Selamat datang ke segmen istimewa dengan Dr. T ataupun Dr. Taha. Pernah dengar ke nama Dr. Taha? Dr. T lah kot. Kadang-kadang biasa kalau panggilan manja. Kita dalam segmen Lughatus Salam ni kita belajar bahasa Perancis. Français, bahasa Perancis. Okey, jangan risau. Jangan, bahasa Perancis macam mana ni? Payahnya nak belajar macam mana? Saya tak erti sebut. Jangan risau. Setahu saya lah, lidah orang Malaysia ni ada lidah paling fleksibel. Bahasa Arab dia cepat belajar. Bahasa Hindi dia cepat belajar. Bahasa Tamil pun dia boleh cakap. Bahasa Mandarin pun boleh cakap. Ini kelebihan kita sebagai orang Malaysia. Apatah lagi kalau bahasa Perancis. InsyaAllah mudah sangat sebab bahasa Perancis ni sebutan dia hampir macam bahasa Arab. Okay, so hari ni kita nak belajar apa dengan Dr. T? Dr. T nak ajar cara nak tanya kepada orang dalam bahasa Perancis. Awak tinggal kat mana ya? Where do you live? Where do you stay? Awak stay kat mana? Itu kalau orang KL sebutlah, awak stay kat mana? Kalau macam-macam kita ni, awak tinggal di mana? Okay? So, dalam bahasa Perancis sebutannya, Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où, di mana? Habitez, tinggal. Okay? Vous, kamu. Di mana tinggal kamu? Terbalik dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, kamu tinggal di mana? Bahasa Perancis jadinya, di mana tinggal kamu? Okay. Où habitez-vous? Okay. Kena sebut. Vous tu kena sebut macam tu. Macam saya sebut. Cuba sebut tepi. Sebut sekarang dekat orang sebelah awak tu. Pandang kawan kat sebelah. Okay. Sebut kat dia. Où habitez-vous? Vous tu kena angkat kening sikit. Vous? Alright. So, anda boleh jawab Paris. Ataupun Kuala Lumpur. Saya tinggal dekat Paris. Saya tinggal dekat Kuala Lumpur. Alright. Jangan lupa untuk belajar bahasa Perancis. Banyak manfaatnya. Assalamualaikum.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Hiburan berterusan Salam FM.
4: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya nak berkongsi tentang kecil di dunia, besar di akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada suatu kesusahan, maka Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan yang terdapat pada hari kiamat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hidup ini adalah roda pertukaran. Hari ini mungkin kita di atas dan senang, tetapi esok lusa mungkin kita berada di bawah dan memerlukan pertolongan. Hebatnya aturan Allah, dia tidak membiarkan kita bersendirian. Allah menjanjikan satu pelaburan akhirat yang sangat menguntungkan. Apabila kita meringankan beban orang lain, sama ada dengan bantuan wang ringgit, tenaga, berkongsi ilmu, atau sekadar meminjamkan telinga untuk mendengar masalah mereka, kita sebenarnya sedang mengurangkan beban diri kita sendiri di padang mahsyar kelak. Bayangkan kesusahan di hari kiamat, suatu hari yang tiada siapa dapat menolong sesiapa. Namun, asbab kebaikan kecil kita di dunia yang pernah melapangkan dada seorang insan yang buntu, Allah hantarkan bantuannya untuk melepaskan kita daripada huru-hara kiamat. Oleh itu, mari kita suburkan sifat empati dalam diri kita. Jangan pernah mempelekehkan sebarang bantuan yang mampu kita berikan. Jika nampak kawan dalam kesulitan kerja, bantu sekadar mampu. Jika nampak ahli keluarga dalam kesempitan, hulurkan sokongan. Jika nampak seseorang yang sedang menanggung masalah, bantulah apa yang patut. Ingat resipi mudah ini. Jika kita mahu urusan kita dipermudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka permudahkanlah urusan hamba-hambanya di bumi. Semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan hambanya yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Syakim.
3: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
4: Cameron Highland 105.1,
3: 89.3 di Jerantut Pahang,
4: Negeri Sembilan 95.6,
5: Johor 95.6,
4: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mumtahanah ayat 1 hingga 3.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum.

خرجتم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil seteruku dan seteru kamu menjadi teman rapat dengan cara kamu sampaikan kepada mereka, yakni berita-berita rahsia orang-orang mukmin. Dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka, sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengeluarkan kamu, yakni dari tanah suci Mekah, disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku. Tidak ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia. Sedang aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ingatlah, sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang betul.

Jika mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka akan menjadi musuh yang membahayakan kamu, dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan, serta mereka suka kalaulah kamu juga menjadi kafir, yakni seperti mereka.

0: kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu yang tidak menurut kamu beriman tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari kiamat. Allah akan memisahkan di antara kamu semua, yakni pada hari itu. Dan ingatlah, Allah Maha Melihat segala yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Alhamdulillah. Perhis memasuki minit-minit terakhir untuk salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Okay, baik, Alhamdulillah. Kita dah sampai ke penghujung juga tugasan bagi edisi hari ini. Alhamdulillah, kita bertemu di tanggal 3 Jamadil Awal 1448 Hijri. Hari ini juga hari Rabu, bersamaan 14 Oktober 2026 Masihi. Dan semoga kita jumpa lagi dalam waktu, insyaAllah. Sekian saja tugasan saya dan juga
0: Syafiq Said.
1: InsyaAllah, semoga jumpa lagi dalam waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, berinspirasi
3: dan berilmu.

حب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. يا الله sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

خلق قدره ومن هو فوق العرش فرد واحد مليك على عرش السماء محيم لعزته تعلى الوجوه وتسجد Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: lah. Salam FM. Salam untuk semua. Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM, beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim
3: diriwayatkan daripada Yahya bin Muaz radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: Sebab pulut, santan binasa. Sebab mulut, maka badan kita yang sengsara, ya, boleh masuk syurga ataupun pergi ke neraka. Apakah bencana, apakah masalah bila kita tak jaga lidah? Pertama, cakap sesuatu yang tak perlu. Orang hebat cakap tentang benda yang baik-baik. Yang keduanya, apa dia? Cara nak menjaga lidah. Ya, kadang-kadang kita ni tak jaga sebab terdorong mengucapkan perkara-perkara yang batil. Yang ketiganya ni dia. Kadang-kadang kita ni tak jaga lidah dengan cakap membuta tuli, kata orang tu. Apalagi yang selalu kita dengar, memaki hamun, ya. Bukanlah beriman orang yang suka mencela atau mengutuk ataupun mengeji atau cakap kotor. Itu bukan beriman.
2: Salam FM.
4: #PenyiaranJakim.
2: Salam FM seiring menjana minda.
6: Allahumma salli ala.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
8: Masjid Ubudiah terletak di Bandar Diraja Kuala Kangsar, Perak. Masjid ini dibina di atas titah Sultan Idris Murshidul Azam Shah, Sultan Perak ke-28. Upacara peletakan batu asas masjid ini diadakan pada 26 September 1913 dan siap dibina dan dibuka dengan rasminya pada tahun 1917 oleh Sultan Abdul Jalil Nasaruddin Shah. Mempunyai pengaruh seni bina Saracenic Islam India, telah direka bentuk oleh A.B. Habbak, seorang arkitek kerajaan. Sementara kerja-kerja pelaksanaannya telah diletakkan di bawah kelolaan Kofil, Ketua Jurutera Negeri Perak.
2: Terus dengarkan Salam FM.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
3: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita bersama dengan saya, Anah Bakar.
4: Saya Hanif.
3: Ya, kolaborasi Nasional FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik, khabar baik.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor, masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
5: Baik, insyaAllah.
3: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga Doktor .
4: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
3: Dan Doktor kena stand by jugalah air kat sebelah tu. Baik Doktor, untuk episod yang ke-24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar Nasional FM dan juga Salam FM berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela, ada jendela ke Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan Doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada Doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni Doktor? Silakan.
5: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Hanim dan Afna di atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau bila kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelibatnya pun tak suka.
4: Betul.
5: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyalakan api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur dah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talakti wa taqulu halmil mazid, tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih, sehinggalah turun ayat sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita sehingga Sayyidina Umar kita bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukasyah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasul doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata, boleh tak doakan aku juga? Ya, dia kata, dah cukup, Ukasyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW, 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya bercakram, anak sebagai pendengar ini acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu. Kedatang rasa khaufan mutama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyid ilahi lastulil firdaus, ya Allah aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka pun ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia membayangkan dia ni apalah amalan dia sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api nerakamu yang meluap-luap, bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kena kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia, daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wataala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geruh lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu. Kalau orang tu apa, bukan orang santan, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka. Ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat, aku masuk neraka. Kalau aku tak buat baik, aku terhumpan dalam neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tanda tangan, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api, iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dari pada surah Al-Lail, anzartukum naran taradha la yasluha illa al-ashqa, aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, wallazina kafaru lahum naru jahannam لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور مرورا كفر بدم ريسو إلى نرك جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Taala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa, oh tak maunya aku, takutnya aku. Itu yang timbul rasa gerun yang dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahualam.
3: Baik, itu dia penjelasan daripada doktor untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gerun. Mungkin Anam ada soalan sebelum kita berehat?
4: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
3: amboi,
4: doktor?
3: Amboi, soalan ni. Nak join ke?
4: Tak nak, tak nak lah. Tapi
3: saya kan boleh tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
4: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga.
5: Ya, bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladhina kafaru ila jahannam zumara. Hatta idha ja'uha futihat abwaab. Faqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Hinggalah ke akhir ayat. Wasiq Zumar. Zumar maksudnya rombongan. Manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'san wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah, orang musyrik Masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah. Golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Tapi dia mereka ini tidak beriman. Berpura-pura, maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fidarki ke nasar api neraka. Walam tajidalahum nasirah. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman. Tapi entah apakah daya mereka ini kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi na'uzubillah min zalik.
3: Wallahualam. Baik, saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke macam mana, doktor?
5: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soal syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama, kita asam bagi habuan hari apa duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ini dia tikam dari belakang, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu al-fatihah, kidu dan kaidah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya." Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkanlah. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat, masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
3: Baik Doktor, itu dia, insyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Doktor untuk berehat dulu seketika dan kita nak berhibur dulu sementara dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24 Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan yang seterusnya kepada doktor.
2: Terus. Baik. Terus. Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Doktor Marawi Bimat Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor.
3: Baik.
2: Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Baik. Terima kasih. Dan ni baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh rekod balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual. Kalau mereka, sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk di hospital, yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu, memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata, bertuahlah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh, macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini, tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi tembang tu, dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam apa, suratul A'raf, qalan khulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jin wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata, setiap kali masuk kerombolan, dia kerombolan dah masuk, terbakarlah dia, dia tengok ada orang lain masuk juga. Dia kata, ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata, tuduh-menuduh dan laknat-melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata, kau punyalah, mari sini, aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain, setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini, mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka turut menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah. Inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan kepada kami, kami tak dengar. Yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya, mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Setelah menyedari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun itu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Tak boleh nak kira dah. Setelah menyedari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finna lil khazati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami. Boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni, yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhaffif anna yawman minal azab. satu hari saja, kurang kalah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah, ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdik ni orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga, an afidu alaina minal ma, boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan, panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum apa disebut dalam surah Al-Insan itu, zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmin marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit, kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala syurga kata innallaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembincangan lepas, apa minuman mereka daripada Rislin, apa makanan mereka daripada min daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula. Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut, hancur. Min ghislin itu air yang mendidih. Min ma'in hamim. Ma'an hamimah. Air yang mendidih. Masuk dalam perut. Pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan. Mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, inna allaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni, mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut begitu, ma adraka ma saqar, la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal. Dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dalam neraka saqar? Kerana kami ini tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ini tak beri makan orang miskin. Kerana kami ini selalu berkawan dengan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosa-dosanya dah dihapus?
3: cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya. Walaupun dia buat maksiat, iman Yazid wayang kus dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat, solat tahajud tak tinggal. Ada masa, ya Allah, sembahyang hujung-hujung dapat sembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu, Allah Ta'ala kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu. Kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi, dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya-Allah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Nauzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Nauzubillah.
2: Baik, doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat berdengar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Bisnes Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri, misteri malam, di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Ahmad Awi bin Mat Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermakna tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selama. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna allaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira, khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ni berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam. Tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok sajalah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi, dalam satu hadis sahih, diwayatkan oleh, hadis ni diwayatkan oleh Imam Muslim. Dia kata, inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban minal kufar yaumal qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar Abu Talib ini menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafiru. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga, pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata, dia diletakkan api di bawah Ka'bah iaitu dia bawa tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendidih sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qadar dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wataala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
1: Ya, itu dia kan, kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita, melainkan syirik yang jali, tak akan masuk syurga. Betul doktor eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing, mengajak rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya Anim dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
3: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka? Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
3: Dia lupa, alpa.
2: Alpa. Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang akan dapat rezeki bagus, siapa yang akan dapat rezeki yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan, semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun. Iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah. Bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Macam, minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi dalam bedak ya, dia ambil tak macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu ada. Mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuma letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah. Konsep iman, ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab. Itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunnah. Nak sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah.

0: ada, atau murah sofa ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan, pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah. Orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga. Barulah datang buah tersebut. Buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid. Dia tidak itu apa sih. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya, you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh, budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang ke sendiri. Gerun. Sa'arra. Dia akan datang. Bila baca saja, wa'idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok, orang makan mangga. Tengok saja buah mangga, mengalir dah air liur. Oh, mengalir. Minta sikit, mengalir air liur saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kau makan, mengalir dia air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi. Kena stroke apa nak usbillah. Itulah saya. Kena setiap balik, hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik, Doktor. Kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini, kita ada pusingan yang terakhir. Soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada Doktor. Dan jangan mana-mana, sahabat pendengar. Kita akan beli selepas ini dalam macam kami simbalan di sebalik mata.

0: Baik, kembali lagi kita Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Mat Awi bin Mat Jusoh. Baik, untuk yang terakhir ni Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana Doktor?
1: Baik, berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjinamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik, tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang, semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Seterusnya melakukan dosa besar, membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya, ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat dalam juz 30 itu. Dan seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
2: Okey ustaz, doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
1: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
2: Jadi kita nak tahu.
1: Baru nak start.
0: Lama dah tu. Baik, untuk soalan yang terakhir silakan ni.
2: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
1: Baik. Terima kasih. Apa bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, alah dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar. Menyesal lah tu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arina allazina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibad, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadat. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campakan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas, tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang keratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh dah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya, mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. Seandainya mereka tak sempat bertobat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya. dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
0: Ya, silakan.
1: Pada kita dah rujuk, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wazalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
0: Amin.
1: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Wallahu'alam.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bin Mat Yusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas perkongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Dengar macam
2: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
0: Perlu cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
2: Betul.
0: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir bin Sawa. Melalui kebijaksanaan Al-Ala, Munzir dan sebahagian besar rakyatnya memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Beliau merupakan antara segelintir gubernur yang dikekalkan jawatannya merentasi 3 zaman kepimpinan, bermula dari zaman Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan awal zaman Umar Al-Khattab. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu juga sangat dikenali dalam kitab-kitab sejarah Islam sebagai seorang sahabat yang doanya sangat mustajab. Semasa ekspedisi memerangi golongan murtad di Bahrain, tentera Islam yang dipimpin oleh Al-Ala terperangkap dalam situasi cemas di padang pasir Ad-Dahna. Unta-unta mereka lari membawa seluruh bekalan makanan dan air, menyebabkan tentera Islam berada dalam kehausan yang melampau di tengah panas terik. Al-Ala kemudian menenangkan tenteranya dengan berkata, "Janganlah kamu takut. Bukankah kamu orang Islam? Bukankah kamu di jalan Allah? Bukankah kamu penolong agama Allah?" Beliau kemudian bersolat dan berdoa, "Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha tinggi, yang maha agung. Sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami sedang dalam perjalanan memerangi musuhmu. Maka turunkanlah hujan kepada kami." Tidak lama kemudian, awan muncul dan hujan turun dengan sangat lebat sehingga seluruh pasukan dapat minum, berwuduk dan memenuhi bekas air mereka. Hebatnya, apabila mereka beredar dari situ, didapati kawasan sekitar tidak basah, seolah-olah hujan hanya turun khusus untuk pasukan tersebut. Manakala dalam kitab Siyaru A'lamun Nubala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat 3 perkara pada Al-Ala yang membuatkan aku mencintai selama-lamanya. Yang pertama, beliau merentasi laut dengan kudanya semasa peperangan di Darin. Semasa menuju ke Bahrain, beliau berdoa kepada Allah di padang pasir Ad-Dahna. Lalu terpancutlah mata air sehingga mereka semua dapat minum. Apabila salah seorang tentera tertinggal barangannya dan kembali semula untuk mengambilnya, dia tidak mendapati air di tempat tersebut di mana ianya telah hilang, kembali kering seolah-olah tidak pernah ada air." Al-Ala bin Al-Hadrami wafat pada tahun 21 Hijrah. Namun sebahagian sumber menyebutkan tahun 14 Hijrah semasa dalam perjalanan ke Basrah. Dan ada juga yang menyebutkan ketika masih menjawat sebagai gubernur di Bahrain. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang pemimpin yang menggabungkan kekuatan spiritual iaitu doa dengan ketangkasan taktikal. Beliau juga dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat gemar membaca doa, "Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Alimu, Ya Halimu," dalam setiap urusannya. Demikianlah kisah tokoh Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 68 hingga 70.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Ke

Tidak. Mereka punah rana seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud.

Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata, "Salam sejahtera kepadamu, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim menjawab, "Salam sejahtera kepada kamu." Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang.

0: pengepul. Maka, apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. Melihat kecemasannya, mereka berkata, "Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Sebenarnya, kami ini diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sabda Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, "Bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya." Hadis riwayat Abu Daud.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Zikir bersama Salam FM. Astagfirullah.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya nak berkongsi tentang kecil di dunia, besar di akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada suatu kesusahan, maka Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan yang terdapat pada hari kiamat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hidup ini adalah roda pertukaran. Hari ini mungkin kita di atas dan senang, tetapi esok lusa mungkin kita berada di bawah dan memerlukan pertolongan. Hebatnya aturan Allah, dia tidak membiarkan kita bersendirian. Allah menjanjikan satu pelaburan akhirat yang sangat menguntungkan. Apabila kita meringankan beban orang lain, sama ada dengan bantuan wang ringgit, tenaga, berkongsi ilmu, atau sekadar meminjamkan telinga untuk mendengar masalah mereka, kita sebenarnya sedang mengurangkan beban diri kita sendiri di padang mahsyar kelak. Bayangkan kesusahan di hari kiamat, suatu hari yang tiada siapa dapat menolong sesiapa. Namun, asbab kebaikan kecil kita di dunia yang pernah melapangkan dada seorang insan yang buntu, Allah hantarkan bantuannya untuk melepaskan kita daripada huru-hara kiamat. Oleh itu, mari kita suburkan sifat empati dalam diri kita. Jangan pernah mempelekehkan sebarang bantuan yang mampu kita berikan. Jika nampak kawan dalam kesulitan kerja, bantu sekadar mampu. Jika nampak ahli keluarga dalam kesempitan, hulurkan sokongan. Jika nampak seseorang yang sedang menanggung masalah, bantulah apa yang patut. Ingat resipi mudah ini. Jika kita mahu urusan kita dipermudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka permudahkanlah urusan hamba-hambanya di bumi. Semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan hambanya yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Syakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
4: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita, cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita, cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalan yang diberikan tangan kanan, maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
5: Salam FM.
3: Hashtag penyiaran Jakim.
6: Buat apa tu?
7: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
8: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
9: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
10: Salam FM seiring menjana minda.
11: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
12: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
13: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
3: #penyiaranjakim

kaya dan cukup. Orang kaya belum tentu rasa cukup. Tapi rasa cukup itulah sifat orang kaya. Berapa ramai yang kaya harta tapi dimiskinkan oleh hartanya. Siang malam cari harta hingga abai ibadat dan keluarga. Hatinya benci melihat orang lain bahagia. Namun harap hartanya dipuji dan dipuja. Renunglah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, bukanlah kekayaan itu pada banyaknya harta. Tetapi kaya yang sebenar ialah pada kayanya jiwa. Orang yang kaya hati cukup dengan sedikit, bersyukur dengan banyak. Sedang orang miskin hati tak puas dengan banyak, tertekan jika berkurang. Lihatlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kaya, baginda memberi dengan kesyukuran. Di saat susah pula, baginda memberi dengan kesabaran. Cuma, bagaimana nak kaya hati? Begini, jadilah seorang pemberi. Kerana tangan yang memberi sentiasa bertambah rezeki. Tak pernah rasa dirinya sunyi. Kerana di hati ada Ilahi. Jadilah seorang yang pemaaf. Kerana memaafkan itu sunnah. Mengikis kebencian dan amarah. Hiduplah dalam suasana keberkatan. Umur yang berkat, walau pendek, tapi hasilnya berpanjangan. Masa yang berkat, walau sekejap, namun bermanfaat. Harta yang berkat, walau sedikit, mencukupkan. Kalau banyak, menyenangkan. Jadilah manusia yang berkat. Adanya memudahkan, perginya menyedihkan.

Mulakan hari anda dengan Salam FM. Salam FM, salam untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiyasi wa la tu'asir karim. Rabbi tamimil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia merani, salam sejahtera. Selamat pagi. Good morning. Sobat al khair. Untuk semua pendengar-pendengar Salam FM. Alhamdulillah kita kembali bersua untuk pertemuan kita hari Rabu ini. Okey, pertemuan kita untuk hari Rabu ini 3 Jamadil Awal 1448 Hijri, 14 Oktober 2026 Masihi. InsyaAllah 4 jam ke udara akan menemani anda. Tadi kita dah sajikan dengan anda pelbagai informasi rancangan yang pun telah disusun untuk anda pada segmen kita untuk pagi salam hari ini. InsyaAllah saya doakan untuk anda pagi-pagi ini, pagi yang ceria, pagi yang positif, pagi yang energetik dan juga pagi-pagi yang sentiasa orang kata diberikan keberkatan rahmat daripada Allah SWT, insyaAllah. Baik, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk waktu-waktu dan juga ketika ini siap-siap pergi ke kerja dan sebagainya. Ada yang sekolah lagi ke? Mungkin ada beberapa tempat lah kan, beberapa buah sekolah yang telah pun dilaksanakan PDPR lah, berikutan dengan Jerebu, di mana bacaan indeks pencemaran udara di beberapa tempat kawasan belum lagi memuaskan. Jadi untuk anak-anak, jangan santai sangat di rumah ya. PDPR masih lagi berjalan. Jadi untuk ibu bapa jugalah kan, ini satu pengorbanan jugalah untuk ibu bapa, kena menguruslah masa dari segi untuk melaksanakan PDPR anak-anak dan sebagainya. Baik, perkongsian untuk jangkaan cuaca kita hari ini yang seperti daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk hari ini 14 Oktober bagi wilayah setuan Kuala Lumpur. Untuk pagi ini tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Dan suka untuk saya kongsikan juga info trafik yang saya petik daripada laman X Plus Line 1300 1800 88 000 000. Di mana pengaktifan Smart Lane di kilometer 3.2 hingga kilometer 9.2 arah utara dari Seti Alam ke Shah Alam, dan juga kilometer 11.2 hingga kilometer 13.3 arah utara dari Petron ke Subang, lorong kecamatan masa boleh dilalui di lokasi. Kenderaan dengan gunakan Smart Lane, anda dinasihatkan untuk pandu berhati-hati. Segala maklumat lanjut berkenaan dengan info trafik, anda boleh layari laman X Plus Line 1800 88 000 000. Banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda seketika nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Salam FM, sembang daripada Hijaz dan juga Jeff A to Z. Lafaz Salam, Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam. Untuk semua.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
5: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

saadah yang bermaksud kebahagiaan amat serasi dengan aura yang ditampilkan oleh terata ilmu yang diberi nama Kompleks Al-Saadah, terletak di Seremban Negeri Sembilan. Dengan keluasan tapak 1.78 ekar, Kompleks Al-Saadah dibina pada awal tahun 2008 dengan peruntukan 7.76 juta ringgit daripada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Berkonsepkan seni bina Masjid Besar Zian di wilayah Shanxi, China, membuktikan Islam adalah agama untuk seluruh manusia tanpa mengira kaum dan keturunan. Menara seperti pagoda China setinggi 7 tingkat menjadi tarikan utama kompleks ini. Tambahan pula, ukiran dan hiasan tulisan kaligrafi di dinding diimport khas dari China, menambahkan lagi estetik dan keunikannya. Selain itu, di sini juga turut menempatkan Pejabat Muslim Revert Association atau MRA dan Malaysian Chinese Muslim Association atau MAGMA yang berperanan untuk membantu mereka yang berminat untuk mengenali Islam dan seterusnya memeluk agama Islam. Dalam usaha mendidik jiwa yang ikhlas, melafaz syahadah untuk terus bersama Islam, setiap ruang Kompleks Al-Saadah diperuntukkan sepenuhnya untuk memberi bimbingan akidah kepada saudara baru. Ini termasuklah kelas Fardu Ain, kelas Al-Quran dan juga perkhidmatan runding keluarga serta pelbagai aktiviti sosial kemasyarakatan yang lain. Wahai hambaku, setiap kamu adalah sesat melainkan yang aku berikan hidayah. Maka carilah hidayah, nescaya aku akan berikan kepada kamu hidayah.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir, kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Hari ini kita nak bercakap lagi satu perkara ya, tentang bagaimana langkah bijak untuk mengurus diri kita, mengawal diri kita agar jadi lebih cemerlang dan menuju ke arah yang Allah redha. Hidup ini kena ada undang-undang. Undang-undang ini dicipta untuk ada peraturan untuk menyatukan manusia, untuk mengurus manusia, untuk mencantikkan manusia supaya tidak bergaduh, bertengkar, ya, ataupun kata orang tu bertelagah, berkonflik. Kepatuhan kepada undang-undang negara atau undang-undang pejabat, undang-undang majikan, ya, dan undang-undang tidak bertentangan syariat, hukumnya wajib dipatuhi.
3: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran jakim.
4: Salam FM, berinspirasi
5: dan berilmu.
6: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni, tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan, dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak, dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki, orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
6: Nidaul Islam.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
5: Islam itu mudah, Islam itu indah.
6: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
7: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan anda sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar P-Hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
8: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
9: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
9: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
10: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
9: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Dapat pula frekuensi ni.
11: Kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
11: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Click. Muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Dah
9: ada. Salam FM. Salam untuk semua.
11: Ya, betul, boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga MyTV 706. 52 minit pagi waktu ini untuk saya kongsikan terus topik untuk pagi salam kita untuk edisi hari Rabu 3 Jamadil Awal 1448 Hijri, 14 Oktober 2026 Masihi. Apa topik pagi salam kita hari ini? Menarik ya. Topik kita adalah nasihat atau amanat ibu bapa yang belum lagi dan masih usaha untuk laksanakan. Okey, sekali lagi topik untuk pagi salam kita hari ini berkenaan dengan nasihat atau amanat ibu bapa yang belum lagi dan masih usaha untuk kita laksanakan. Kalau ada nasihat amanah ibu bapa daripada anda sendiri kita nak dengarkan, boleh kongsikan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun melalui talian 03-2288-7111. Saya kena percaya ramai di antara kita ni ada, ibu bapa kita ni ada nasihat amanat ataupun teguran yang diberikan kepada kita, tapi masih lagi kita belum laksanakan, belum lagi tapi kita masih lagi usia, di hayat usia kita ni selagi hidup kita masih lagi ingat pesanan mak ayah dan sebagainya. Mungkin antara pesanannya, jangan ambil duit orang, jangan ambil harta orang, tapi kita masih lagi buat buat perkara tersebut. Jadi apakah nasihat dan juga amanat ibu bapa yang belum lagi kita laksanakan dan masih lagi kita usaha sampai sekarang untuk kita laksanakan? Baik, boleh hantarkan juga perkongsian anda ini menerusi ruangan komentar kami di laman media sosial Facebook kami Salam FM 91.1 ataupun menerusi Instagram kami Salam FM 91.1. Seketika nanti kita nak dengarkan apakah nasihat atau mana ibu bapa anda masing-masing mesti akan ada kan. Jom kita kongsikanlah, kita berubah-ubah pandangan fikiran dan sebagainya. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
12: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
13: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni, ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
14: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
15: Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
16: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
17: Hai Yuni, hello.
18: Assalamualaikum Syikin.
17: Oh, waalaikumsalam.
19: Mulakan pertemuan dengan memberi salam kerana sesungguhnya itulah sunnah, dapat pahala lagi. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
18: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBI je semua tak ada gambar laki dia.
20: Patutlah selalu aku tengok kalau bergambar pergi holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepuk-kepuk.
19: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahuakbar. Insaf-insaflah wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat, tahu tak?
18: Sorry Ustaz.
19: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
21: Hai,
18: tengok macam sehat je. Tapi kenapa pula bila tak kereta dekat pakai OKU? Macam mana pula tu? Tak ada kesedaran sibil langsung. Jangan mementingkan diri sendiri. Hormatilah hak orang kelainan upaya.
22: Alamak, lampu kuning. Tak apa, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
23: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
24: Ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Ha, itulah dia. Oh, orang ini biasanya tak ada planning tapi dia tenang sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ni kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
0: Salam FM
3: #penyiaranjakim.
5: Encik, nak pasti?
6: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
5: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
6: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
5: Oh.
6: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
3: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
7: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
25: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam FM, tenang
25: dan bermotivasi.
26: Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

menyaksikan JDT mengumpul 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta zon timur di belakang gambar Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18 21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Salam FM, pagi salam 4 pagi 8 pagi 7.11 minit pagi waktu ini. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Salam FM, salam untuk semua. Baik, untuk topik pagi salam kita hari ini, kita nak anda kongsikan berkenaan dengan tajuk yang kita bawakan, nasihat atau amanan ibu bapa yang belum lagi dan masih usaha untuk dilaksanakan. Kita sebagai anak lah kan, masih lagi tengah usaha untuk kita laksanakan apa nasihat dan juga amanat ibu bapa ini. Baik, kita ada kiriman daripada Puan Syira kita daripada Kelang. Apa katanya? Baik, katanya arwah mak saya dulu masa saya kecil selalu tolong orang dari segi kudrat dan duit. Walaupun kami sendiri satu keluarga bukan orang yang senang, tapi bila kami adik-beradik tengok apa yang kami nak mesti ada, mesti cukup-cukup. Sebab rezeki tu datang dalam banyak cabang, bukan semestinya duit. Itu antara benda yang saya contohi sampai saya dah berkeluarga. Walaupun benda tu bukanlah satu pesanan atau nasihat dan amanat dari mak saya, dan alhamdulillah saya bantu yang termampu kalau ada yang memerlukan. Saya rindu arwah mak. Al-Fatihah. Masya-Allah. Terima kasih kepada Puan Syirah kita daripada Kelang. Hantarkan kirimannya apapun kepada arwah maknya. Insya-Allah kita doakan semoga berada di kalangan orang-orang yang soleh, insya-Allah. Itu yang dikongsikan oleh Puan Syirah kita tadi kan. Tapi kebanyakan ada juga situasi di mana tak adalah mak ayah kita nasihat, bagi pesanan, amanat dan sebagainya, tapi kita sendiri nampak apa yang ibu ayah kita ni lakukan, kita sendiri contohi kan. Masa kita kecil-kecil dululah, kalau kita kecil nampak kan apa yang mak ayah apa yang mak ayah kita buat ni, mesti kita akan tiru. Contoh kalau selalu ziarah pergi rumah orang, okey, lawat orang sakit, ziarah orang sakit, dah jadi kebiasaan. Bila kita dah besar tu, kita pun akan sentiasa ziarah orang yang sakit, okay, selalu ziarah kawan-kawan kita, saudara mara dan sebagainya, dah menjadi kebiasaan sebab kita sendiri melihat dari kecil sampailah ke besar, sampailah dah berkeluarga kan. Tapi ini antara benda yang dikongsikan oleh Puan Syarah kita lah, membantu mereka yang memerlukan. Walaupun sedikit nilainya, tapi kita usaha sebaik mungkin lah untuk kita membantu mereka-mereka yang memerlukan. Habis pun terima kasih sekali kepada Puan Syarah kita untuk perkongsian menerusi WhatsApp konti kita lah, 011-1317-2911. Jika ada lagi pandangan atau perkongsian daripada anda berkenaan dengan topik untuk bagi salam kita hari ini, nasihat atau amanat ibu bapa yang belum lagi dan masih lagi kita berusaha untuk kita laksanakan, boleh hantarkan ke WhatsApp konti 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111 ataupun boleh hantarkan juga perkongsian anda menerusi ruangan komen di laman media sosial kami, Facebook Salam FM 91.1 ataupun menerusi Instagram Salam FM 91.1. Seketika nanti kita nak dengarkan lah, okay, apakah perkongsian yang anda nak kongsikan kepada kami. Tapi sebelum tu, untuk saya sendiri, ibu bapa saya, benda yang basic, nasihat atau amanat dia, tak lain dan tak bukan, kena jaga solat. Jaga solat ni, solat awal waktu ke, jangan ponteng solat dan sebagainya. Itu secara jujurnya lah, bukan nak mengaikan di sini, tapi kita kadang culas juga benda tu, kadang terlewat solat dan sebagainya kan. Sebab solat ni asas lah perkara untuk kita menjalani kehidupan kita dan sebagainya. Sampai sekarang ni kita masih lagi berusaha. InsyaAllah doakanlah saya untuk dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin. Baik, kita ada pemanggil. Baik, kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Okey, assalamualaikum, selamat pagi Cik Nazam.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Cik Nam.
2: Apa khabar tu?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Baik, Cik Nazam, untuk perkongsiannya berkenaan topik pagi hari ini, apa nasihat atau amanat ibu bapa Cik Rostam ni yang mungkin masih belum lagi terdapat laksanakan atau tengah usaha ni, macam mana?
3: Salah satunya kita nasihat dia orang, walaupun mak ayah saya masih ada lagi, dia orang pernah pesan dengan saya, biarlah apa orang buat pada kita, tapi jangan kita buat pada orang. Macam selalu, ini mak saya lah. Memang kalau dia terasa macam mana pun orang buat pada dia, dia hanya menangis dan mengadu dengan Allah. Yang tu yang sebenarnya kita tak dapat. Saya dalam diri saya masih dalam usaha untuk jadi macam tu.
2: Mana pendam seorang-seorang lah, tak ada cerita dengan anak-anak, dengan suami ke apa ke?
3: Dia dengan anak, dengan suami dia akan cerita. Tapi dia hanya orang kata bercerita dan lepas tu habis. Walaupun sebenarnya tekanan kerja, macam dia pun jenis orang kerja pejabat macam Cik Nap juga. Jadi bila kerja pejabat ni, kadang-kadang bos marah, kadang-kadang customer marah macam tu kan. Macam dia orang hospital. Jadi macam-macam lah dia nak jaga kerenah pesakit ni kan. Walaupun sekarang dia dah pencin dah. Tapi keadaan dia macam tu lah. Dan kadang-kadang yang saya nak sampaikan kat sini, kita tengah berusaha buat, walaupun saya boleh cuba jadi macam dia, kita mungkin tak buat dengan orang, tapi hati kita ni penuh dengan dendam. Mudah-mudahan apa yang kau buat kat aku, Allah akan balas 10 kali lagi teruk daripada apa yang kau buat sekarang. Itu diri saya.
2: Kan, samalah kita kadang manusia macam itulah kan. Tapi bila tengok parents kita buat tu, dia macam tak adalah sampai ke tahap itu.
3: Ya, betul. Kita walaupun kita tak buat, kita simpan dalam hati tu, Cik Nak. Macam mak saya, dia tak macam tu.
2: Mana kuat yang cekal hati dia,
3: Betul, insyaAllah. Sebab itulah yang dia selalu pesan dengan saya, dan saya masih belum dapat betul-betul. Dia, walaupun kita dapat lupakan satu-satu perkara tu, tapi dalam tempoh masa yang lama, mungkin ambil masa sehari, dua hari. Lepas tu dah tak ada apa dah.
2: Lagilah, tadi sebut mak tadi kerja hospital, macam-macam kerenah kita akan jumpalah. Macam-macam tekanan, stres, semua benda tu kan.
3: Betul.
2: Tapi apa pun, insyaAllah kita doakanlah. Berkata Cik Rostam, saya pun sendirilah, benda-benda macam tu kadang banyak, kebanyakan orang lalui sebenarnya. Betul. Kadang kita nak apa tu, jangan buat apa, pesanan jangan buat, biar orang buat kita, jangan kita buat orang kan.
3: Betul. Sebab macam kerja saya, Cik Nak, sekurang-kurangnya kita hadapi masalah dengan kawan-kawan je tau. Macam dengan kawan-kawan sekerja. Bila dengan pelanggan, masalah tu ada juga, tapi mungkin tak seteruk orang kerja pejabat macam Cik Nak kan. Dia punya cabaran dia. Jadi saya boleh inspirasikan mak saya ni, mak saya dengan abah saya ni, sebab dia orang kerja pejabat. Jadi itulah yang cabaran yang dia orang hadapi.
2: InsyaAllah semoga pesanan amanat tu dapat turun kepada anak-anaknya dan kita semua lah, insyaAllah. Baik, terima kasih Encik Rizal untuk perkongsiannya.
3: InsyaAllah.
2: Selamat bersarapan dan sebagainya, insyaAllah.
3: InsyaAllah.
2: Baik, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, itu dia perkongsian daripada Encik Rustam kita lah, berkenaan dengan apa yang dipesan oleh ibu bapanya lah. Okay, berkenaan dengan jangan buat orang walaupun orang buat kita. Itu antara perkara yang susah sangat kita nak hadapi, kita nak buat. Baik, apa pun, terima kasih untuk Cik Rustam perkongsiannya. Dan jika ada lagi perkongsian daripada anda berkenaan dengan nasihat atau amanah ibu bapa yang belum lagi dan kita masih lagi usaha untuk kita laksanakan, seperti biasa boleh kongsikan menerusi WhatsApp konti 011-1317-2911 ataupun menerusi talian kita 032288-7111. Jom, sekarang ni kita nak dengarkan perkongsian ataupun kita nak dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil berkenaan dengan bersederhana dalam berbelanja.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
4: Ya Allah, banyaknya barang kat ruang tamu ni. Berplastik-plastik beg. Siapa punya? Nur Aisyah. Nur Aisyah.
5: Jap. Ada apa tadi, bang?
4: Jujur dengan abang, barang-barang ni siapa punya ni?
5: Aduh, itulah. Ni nak cakap lah ni.
4: Cakap je. Siapa punya?
5: Sekejap. Aduh, macam mana nak cakap ni?
4: Ni, ada 5 set mangkuk. Ni, set mangkuk, alas meja bersulam, potpourri. Allah, banyaknya. Tudung sampai 5-6 helai. Jangan kata semua ni Aisyah punya.
5: Bukan saya punya, bang.
6: Maksu yang punya. Cantik tak? Cantik kan? Ada jualan murah, harga runtuh tadi ni. Semua ni, kalau nak tahu, ni semua jenama mahal. Jadi bila harga dah runtuh, tak akan kita nak tengok aja, kita mesti beli.
4: Maksu. Kalau Tok tahu Maksu beli belah macam ni, mesti dia marah.
6: Dia takkan tahu. Sebab semua ni, Maksu nak letak dekat rumah sewa Maksu yang dekat KL tu. Bukannya nak bawa balik kampung pun. Dan kalau dia tanya, Maksu takkanlah nak bagi tahu Maksu beli semua ni kan?
4: Maksu, dah jadi 2 kesalahan tu, Maksu. Pertama, berbelanja berlebihan dah jadi boros. Yang keduanya, berbohong ke ayah Maksu sendiri.
6: Ya Allah, tak adalah Maksu tak beli banyak pun.
4: Tak banyak? Ni separuh ruang tamu ni, Maksu. Tak banyak macam mana lagi?
6: You, tapi tak adalah maksud selalu macam ni kan, Akil?
4: Islam ni ajar kita buat apa yang perlu sahaja. Bersederhana.
6: Bersederhana?
4: Nak berbelanja boleh, tapi jangan berlebih sampai jadi pembaziran. Perkara yang berlebihan selalunya bawa mudarat.
6: Ya, betul lah tu.
4: Ni Ustaz Akil masuk mood ceramah sikit lah. Islam ni membimbing umatnya sikap bersederhana dalam perbelanjaan adalah amalan terbaik. Tidak terlalu boros mahupun terlalu kedekut. Kita disaran bersederhana. Beringat untuk masa hadapan walaupun dalam keadaan kita senang. Inilah yang dianjurkan oleh Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 47 yang bermaksud, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkai-tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.
6: Ya Allah, maksud lu apa tu? Macam mana ni eh? Maksud dah beli banyak lah pula. Tak naklah maksud nak jadi saudara syaitan kan? Sebab Aki kata tadi orang yang boros tu macam saudara syaitan. Macam mana ni eh?
4: Saya pun tak nak jadi saudara syaitan. Jadi ginilah maksud, yang dah beli tu gunakanlah sebaiknya. Kalau mana yang tak berapa perlu tu, maksud bolehlah beri kepada saya ke, saudara mara yang lain ke, siapa yang lebih perlukan. Kan ada saudara kita yang memerlukan.
6: Baik-baik, betul lah juga tu kata Akil ya. Nanti maksu periksa balik mana yang boleh guna, mana yang sebenarnya nafsu. Terima kasih ya Akil, ingatkan maksu ni. Mana Aisyah? Aisyah, sini cepat. Barang awak pun ada ni.
5: Mana ada maksu? Sikit je tudung sikit je.
4: Nur Aisyah, barang awak pun ada.
5: Tak ada bang, ni sikit je bang. Tudung 6 lay je bang.
0: Keluarga Ustaz Angkil.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Salam FM, tenang
1: dan bermotivasi.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Parle Français. Lughatus Salam.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apa khabar para pendengar Salam FM? Selamat datang ke segmen istimewa dengan Dr. T ataupun Dr. Taha. Pernah dengar ke nama Dr. Taha? Dr. T lah kot. Kadang-kadang biasa kalau panggilan manja. Kita dalam segmen Lughatus Salam ni kita belajar bahasa Perancis. Français, bahasa Perancis. Okey, jangan risau. Bahasa Perancis macam mana ni? Payahnya nak belajar macam mana? Saya tak erti sebut. Jangan risau. Setahu saya lah, lidah orang Malaysia ni adalah lidah paling fleksibel. Bahasa Arab dia cepat belajar. Bahasa Hindi dia cepat belajar. Bahasa Tamil pun dia boleh cakap. Bahasa Mandarin pun boleh cakap. Ini kelebihan kita sebagai orang Malaysia. Apatah lagi kalau bahasa Perancis. InsyaAllah mudah sangat sebab bahasa Perancis ni sebutan dia hampir macam bahasa Arab. Okay, so hari ni kita nak belajar apa dengan Dr. T? Dr. T nak ajar cara nak tanya kepada orang dalam bahasa Perancis, awak tinggal kat mana ya? Where do you live? Where do you stay? Awak stay kat mana? Itu kalau orang KL sebutlah, awak stay kat mana? Kalau macam-macam kita ni, awak tinggal di mana? Okay? So, dalam bahasa Perancis sebutannya, Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où, di mana? Habitez, tinggal. Okay? Vous, kamu. Di mana tinggal kamu? Terbalik dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, kamu tinggal di mana? Bahasa Perancis jadinya, di mana tinggal kamu? Okay. Où habitez-vous? Okay. Kena sebut. Vous tu kena sebut macam tu. Macam saya sebut. Cuba sebut tepi. Sebut sekarang dekat orang sebelah awak tu. Pandang kawan kat sebelah. Okay. Sebut kat dia. Où habitez-vous? Vous tu kena angkat kening sikit. Vous? Alright. So, anda boleh jawab Paris. Ataupun Kuala Lumpur. Saya tinggal dekat Paris. Saya tinggal dekat Kuala Lumpur. Alright. Jangan lupa untuk belajar bahasa Perancis. Banyak manfaatnya. Assalamualaikum.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Islam itu mudah. Islam itu indah. Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah. Tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjaga minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
4: Ramai yang menjadi mangsa peragut, terutamanya wanita, sama ada dalam kenderaan, tak kiralah dalam kereta ataupun ketika menunggang, memboncing motosikal, apatah lagi pejalan kaki. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kejadian ini berlaku di antaranya adalah dengan meletakkan beg tangan atau barang-barang berharga di tempat yang tidak boleh dilihat oleh peragut. Jaga diri, pandang kiri kanan. Pesanan cegah ragut ini dari Salam FM.
5: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita, tuan-tuan, stress tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stress sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stress yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
6: Salam FM.
7: Hashtag penyiaran Jakim.
8: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
9: Pagi, Salam 4 hingga 8 pagi, 7.35 minit pagi waktu ini. Baik, sebelum kita ke topik untuk Pagi Salam, kita nak sambung sikit-sikit perkongsian untuk anda. Jom sertai webinar perkhidmatan perhotelan dan pelancongan berteraskan Maqasid Syariah. Bagaimanakah prinsip Maqasid Syariah dapat diterapkan dalam industri perhotelan dan pelancongan? Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui Jabatan Perdana Menteri menjemput anda untuk menyertai webinar bagi mendalami pemahaman tentang penerapan Maqasid Syariah dalam dalam perkhidmatan perhotelan dan pelancongan pada 15 Oktober 2026 hari Khamis, bermula jam 8 pagi hingga 12 tengah hari di platform Google Meet. Jadi untuk segala maklumat lanjut berkenaan dengan webinar perkhidmatan perhotelan dan pelancongan berteraskan Makasih Syariah, anda boleh layari Instagram My Jakim. Ada imbasan QR Code untuk pendaftaran webinar tersebut. Baik, kita nak teruskan dengan topik bagi salam kita hari ini berkenaan dengan apakah nasihat ataupun amanat ibu bapa yang belum lagi dan masih lagi kita terus usaha untuk melaksanakannya, walaupun mungkin ibu bapa kita telah tiada ataupun masih lagi hidup. Okey, mesti akan ada nasihat, pesanan ataupun amanat yang ditinggalkan untuk kita lah, tapi kita belum lagi dapat laksanakan ataupun sekarang masih lagi kita usaha untuk kita laksanakan. Baik, kita ada perkongsian daripada Cik Hafiz kita daripada Seremban. Okey, apa katanya? Mak ayah saya masih ada lagi. Antara titipan pesanan pada kami adik-beradik, jangan bergaduh adik-beradik selepas mak ayah dah tak ada. Sebab mak ayah saya ambil contoh keluarga yang terdekat. Bila mak ayah dah tak ada, anak-beranak berpecah belah. Sedih bila tengok. Sebab orang yang rapat dengan kita jadi macam tu. InsyaAllah kami akan pegang pada titipan nasihat dan pesanan mak ayah saya. Moga jadi panduan juga untuk yang lain. Wallahualam. Baik, terima kasih Encik Hafiz kita untuk perkongsiannya. Katanya mak ayah dia masih hidup lagi lah. Tapi pesanannya jangan bergaduh adik-beradik. Ini penting juga ni sebenarnya kan. Walau macam mana pun kita, air di cincang tidak akan putus. Kemana pun kita, kesana kemari, adik-beradik inilah kan, darah daging kita inilah yang paling penting. Kadang ini yang berlaku, situasi-situasi yang berlaku. Kalau kita tengok dalam drama tu berlaku, adik-beradik bergaduh dan sebagainya, kadang punca dengan pada harta lah, pada apa tu, salah faham dan sebagainya kan. Tapi ialah nasihat daripada mak ayah kita kan. Mungkin mak ayah kita adik-beradiknya okey saja. Tadi pesanan lah untuk mereka yang ada anak beranak ni, adik-beradik jangan bergaduh bila mak ayah dah tak ada ni kan. Kalau bergaduh depan mak ayah ni boleh lagi nak nasihat, nak marah dan sebagainya. Tapi bila mak ayah dah tak ada ni, bergaduh adik-beradik ni kadang dah susah kan. Kita nak ke mana kan. Kalau masing-masing mungkin ada ego yang tersendiri dan sebagainya, kadang susah benda tu. Satu pesanan yang sangat-sangat penting juga daripada mak ayah kita ni berkenaan dengan jangan bergaduh adik-beradik. Baik, mungkin ada lagi perkongsian daripada anda berkenaan dengan nasihat atau amanat ibu bapa anda yang belum lagi dan anda masih lagi usaha untuk laksanakan. Boleh kongsikan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun melalui talian kami 03-2288-7111 ataupun anda boleh hantarkan sahaja melalui ruangan komentar kami di laman media sosial Facebook Salam FM 91.1 ataupun melalui Instagram Salam FM 91.1. Baik, seketika nanti kita nak dengarkan perkongsian menerusi Kak Bedah Tudung Bawal kita. Okey, menerusi perkongsian Kak Bedah Tudung Bawal kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
10: Ada orang-orang yang dilimpahkan dengan nikmat dalam keadaan dia sebenarnya sedang istidraj, dia sebenarnya sedang diuji dengan nikmat dalam keadaan yang dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam kehidupan kita ini adalah yang terbaik kepada kita, kerana kehidupan ini Allah Taala beri apa yang kita perlu, tetapi Allah tidak beri apa yang kita mahu, kerana apa yang kita mahu itu bukanlah semestinya yang baik pada pandangan kita, tetapi segala yang kita perlu itu adalah menurut pada pandangan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bahagia, rasakan syukur dengan apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebahagiaan yang berpanjangan daripada dunia sampai akhirat.
11: #penyiaranjakim
12: hiburan berterusan Salam FM.

0: sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala kan, ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang kan, maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wataala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam. Itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
4: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Buat apa tu?
6: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
7: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak bawah Kak Beda ni? Kak Beda harap semuanya sihat-sihat, ya. Baiklah, hari ni Kak Beda tak nak gelak-gelak sangat. Kak Beda tak nak merapu sangat sebab hati Kak Beda semuanya mungkin tengah berat. Bukan apa, kita selalu tengok berita kan? Kes suami bunuh isteri dan anak-anak. Allahu Akbar. Sampai macam tu sekali tekanan hidup boleh membawa manusia di luar kotak pemikiran kita. Dan Kak Beda terfikir, ya, berapa ramai antara kita sebenarnya penat dalam diam, kan? Kita bukan apa, kita pakai tudung bawah, luar nampak kemas, lipatan nampak cantik, warnanya lembut. Tapi siapa tahu dalam kepala kita ni, serabut, overthinking, anxiety. Orang nampak kita senyum, tapi dalam hati kita mungkin tengah menjerit. Astaghfirullahalazim. Ingat ya, hidup ini memang sukar, memang keras. Tapi apa, amal kita, iman kita akan membawa kita ke jalan yang benar, insyaAllah. Sekarang ni kan ramai orang ada anxiety. Tak kiralah lelaki ke, perempuan ke, tak kiralah ibu ke, ayah ke, ataupun anak. Sebab apa? Sebab ekonomi kita, dengan tekanan kewangan kita, dengan tekanan kerja kita, tekanan rumah tangga, dan juga sekarang ni perang sana sini. Ya Allah, semua itu memainkan peranan. Kita jadi stres bila kita fikirkan semua tu. Masalahnya, kita diajar untuk pendam. Itu yang tak bagus. Lelaki pula selalu rasa tak boleh tunjuk lemah, aku kena tunjuk kuat. Akhirnya apa? Akhirnya tekanan terkumpul dan juga meletup. Itulah dia kes bunuh sana sini. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah. Kak Beda tak nak salahkan sesiapa. Tapi kita kena ingat, bila emosi kita tak dijaga, ia boleh menjadi dan mendatangkan bahaya. Stres yang tak dirawat, anxiety yang tak diurus, boleh ubah cara kita berfikir tau. Ingat tu, syaitan suka bila manusia saya rasa putus asa. Jadi bila kita ada stres, kita ada anxiety, pergilah dapatkan rawatan. Ingat, anxiety ni bukan orang gila, tapi orang yang perlukan bantuan untuk rawatan, untuk pulih normal. Kita pula bila dengar kawan-kawan ada anxiety, ada stres, janganlah kita menghukum dia, janganlah kita mengherdik dia. Sepatutnya kita kena bantu dia, terutama juga kepada kaum keluarga kita. Jika ada yang sakit stres ataupun anxiety, kita bantu dia. Kalau tudung kita sengit, kita boleh betulkan. Kalau kain kita berkedut, kita boleh gosok. Kenapa bila hati kita kusut, kita biarkan? Tak elok tu. Kalau penat, kita buat cara penat. Kita mengaku kita penat. Kalau tertekan, kita cari orang yang kita boleh percaya untuk bercakap. Suami isteri kena belajar bercakap, bukan simpan. Ataupun kita jumpalah kaunselor. Bukan tanda kita lemah, tapi untuk kita merawat, ambil ubat ataupun perbaiki amal ibadat kita, kuatkan iman kita. Ingat, kita ada Allah yang boleh bantu kita. Apapun, Kak Beda bukan nak mengata. Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih Kak Beda untuk nombor awal kita. Apa yang dipesankan tadi tu, cara apa nak rawat stres kan. Betul lah Kak Beda, mana-mana tempat kan mesti akan ada benda-benda yang macam gini kan. Tempat kerja ke, tempat yang tak kerja ke, akan stres lah kita kan. Stres sebab kita berhadapan dengan orang kan. Kita berhadapan dengan orang-orang itu buatkan kita stres dan sebagainya kan. Kadang rakan-rakan toksik ni kadang dapat apa tu, membuatkan kita tekanan lah. Kerja tekanan, tekanan dengan orang yang buat kita lagi kan. Ya Allah, macam-macam. Tapi apapun, untuk orang yang sebegitu, bayangkan kalau kita ni jadi punca orang lain sampai berhenti letak jawatan, diorang datang kerja ni sebab asbab yang sama dengan kita, cari rezeki. Ingat tau, nak pastikan orang kata makanan sentiasa ada kat rumah, ada orang tua yang perlu dijaga, dibela dan sebagainya. Tapi disebabkan perangai kita ni, kita buat orang jadi stres dan sebagainya kan. Sebabkan sikap toksik kita dan sebagainya, orang keluar berhenti kerja dan sebagainya. Jangan jadi macam tu, okay? Kita kena jaga hati orang lain, sebab salah satu cara untuk kita jaga kekuatan rezeki kita juga kan. Sama-sama cik makan kan. Janganlah macam tu kan? Kita baik sesama kita kan. Baik, untuk perkongsian topik bagi salam kita berkenaan dengan nasihat atau amanat ibu bapa yang belum lagi dan masih lagi kita usaha untuk laksanakan. Banyak dah perkongsian yang dikongsikan oleh pendengar-pendengar kita, sahabat-sahabat pendengar kita. Apapun, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang kongsikan nasihat atau amanat ibu bapa anda tersendiri kepada anda. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian yang sangat menarik lah, okay? Mungkin kita boleh ambil sebagai salah satu panduan jugalah untuk kita bersama, sebab nasihat orang tua kan memang sangat-sangat orang kata berguna, bermanfaat untuk menjalani kita apa, untuk kita menjalani kehidupan kita di hadapan nanti, insyaAllah. Baik, mengakhiri pertemuan kita untuk pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi untuk hari Rabu ini, 3 Jamadiawal 1448 Hijri, 14 Oktober 2026 masih, insyaAllah. Saya mengundurkan diri dahulu. Mohon maaf silap dan sebagainya, terlebih kata terkurang, terkhilaf dan sebagainya. InsyaAllah yang baik-baik saja datang daripada Allah, yang kekurangan, kelemahan atas kelemahan daripada diri saya sendiri. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Salam FM setiap hari dari jam 12.30 hingga 8 pagi. Dan seketika nanti akan bersama dengan rakan penyampai kita dari Asia FM bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam. Baik, untuk hari ini kepada anda, mulakan hari anda dengan hari yang terbaik, hari yang positif, hari yang energik, hari yang baik-baik saja, insyaAllah kita doakan. Kalau ada masalah sebagainya, tiada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Baik, persembahan daripada Kumpulan Hijaz. Dengan kata Kumpulan Hijaz ada buat konsert. Baik, seganding seiring mengakhiri pertemuan kita untuk pagi salam kita hari ini. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam
1: untuk semua.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Ish, dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu